0: Dari rantau ke rantau, dari generasi ke generasi, Melayu terus melangkah, merentas sempadan dunia. Tahukah anda, jejak Melayu bukan hanya di Malaysia, malah tersebar di serata dunia. Seminar Antarabangsa Melayu Diaspora 2026. Ayo bersama-sama menyelusuri sejarah, budaya, identiti dan perkembangan diaspora Melayu di peringkat antarabangsa bersama para penyelidik dan pembentang dari dalam dan luar negara. 10 Oktober 2026, bertempat di Auditorium Jabatan Muzium Malaysia. Untuk maklumat lanjut, layari Facebook Jabatan Muzium Malaysia.
1: Hai, saya Bob Yusof. Setiap irama, setiap lagu ada cerita yang menghidupkan jiwa. Cerita itu hanya di KLFM 97.2 MHz, radio nombor 1 orang KL.
2: Jangan-jangan dia masih tidak berkenan.
1: Di mana juga anda berada, dengarlah KLFM. Ini baru KL. KL.

1.2 MHz KLFM. Ini baru KL. Menerusi RTM Klik, betul-betul percuma. Ini baru KL.

Hai, saya Alan Anderson. Jom stream musik terbaik bersama KLFM dan segmen kegemaran Anda bila-bila masa dan di mana jiwa Anda berada melalui artian klik yang betul-betul percuma. KLFM, ini baru KL.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Setiap hari Sabtu, 7 hingga 9 pagi, kotak muzik, lagu tanpa henti di KL FM, ini baru KL.
1: 97.2 MHz KL FM, ini baru KL. Menerusi RTM Klik, betul-betul percuma, ini baru KL. Sekarang kita ikuti utama 9 pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
2: Belanjawan 2027 Wan Nasional ikrar kerajaan tidak pinggir rakyat. Jerebu 33 kawasan catat IPU tidak sihat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 9 pagi. Belanjawan negara merupakan wan nasional atau ikrar sebuah kerajaan yang bertanggungjawab terhadap rakyat. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan perkara itu ketika membentangkan Belanjawan 2027 di Dewan Rakyat semalam.
3: Negara tidak akan meminggirkan mereka yang dihimpit kesusahan. Setiap anak Malaysia, apapun latar belakang, keluarga, wilayah atau kedudukannya, berhak melihat dan mencapai potensinya.
2: Sementara itu, limpahan pertumbuhan ekonomi negara perlu dinikmati rakyat menerusi peningkatan taraf hidup dan peluang pekerjaan lebih baik. Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata, perkara itu menjadi antara tumpuan Belanjawan 2027 yang turut mengambil kira maklum balas rakyat.
4: Usaha kita dalam Belanjawan 2027 adalah untuk memastikan yang limpahan yang didapat kerana negara telah berjaya menjadi satu negara perdagangan yang baik akan turun kepada rakyat. Dan kerajaan telah mendengar feedback yang kita dapat dari berbagai pihak dalam sesi jelajah belanjawan yang diadakan, sesi perbincangan yang diadakan dan rintihan yang diterima.
2: Dato' Sri Amir Hamzah Azizan. Usaha memastikan manfaat Belanjawan 2027 sampai kepada rakyat mendapat reaksi positif pelbagai lapisan masyarakat. Mereka menyambut baik inisiatif yang diumumkan, khususnya peningkatan gaji dan bantuan kewangan yang diharap dapat meringankan beban kos sara hidup. Ikuti reaksi Amirul Ikmal Surian, Budiman Asrizal dan Nurul Akma Azira Abdul Aziz.
5: Gembira dengan barangan sekarang ni kan, makin lama barang makin lama makin naik, peniaga-peniaga pun yelah, kalau nak naikkan harga ni pun kalau dah dari RM8 kemungkinan akan naik RM10 ke RM9 kan, lebih kurang ni pula. Kira RM2,000 kita okey lah, tak berbaloi tak berbaloi tu tengok dari segi kita belanja lah macam mana.
6: Sekarang ni amat baiklah bagi ibu bapa yang mempunyai anak yang masih bersekolah, sebab sedikit sebanyak benda ni membantulah, membantu apa keluarga meringankan beban ibu bapa kan. Kalau macam saya 4 orang anak, kalau seorang 200 maksudnya kerajaan dah membantu 800. Benda ni sangat membantulah bagi ibu bapa macam saya lah.
7: Bila bagi saya walaupun RM50 tu orang nampak sikit, tapi bagi saya alhamdulillah lah, boleh membeli susu anak, pampers untuk bantulah dari segi. Lagipun saya berniaga macam ni, kadang sale turun naik, dapatlah bantu kalau dapat STR tu kan dinaikkan kan.
2: Selain orang awam, pengumuman Belanjawan 2027 telah disambut baik Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ, khususnya langkah memperkukuh keselamatan dan raya. Ketua Pengarahnya Dato' Edi Fadli Ramli berkata, pindaan Akta Pengangkutan Jalan 1987 bagi mewajibkan pemandu di bawah pengaruh alkohol atau dadah yang menyebabkan kemalangan membayar pampasan mampu memberi pembelaan kepada mangsa. JPJ telah menyambut baik pesanan sistem telematik bakal kenderaan pedagang bagi memantau corak pemanduan berisiko. Dalam pada itu, penetapan pendapatan minimum pekerja gig perlu mengambil kira kos sebenar yang ditanggung mereka. Pengarah program MBA dan DPA Putra Business School, Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif berpandangan perbezaan corak pekerjaan juga perlu diberi perhatian bagi memastikan cara bayaran yang bersesuaian.
8: Formula pendapatan ini perlu mengambil kira semua ini, termasuk kos operasi sebenar seperti petrol, penyelenggaraan kenderaan, insurans, susut nilai, supaya kadar yang ditetapkan itu benar-benar mencerminkan pendapatan bersih pekerja. Pada masa yang sama, saya berpandangan bahawa penetapan kadar minimum ini tidak boleh dilakukan secara seragam tanpa mengira perbezaan antara sektor, lokasi dan juga corak pekerjaan. Sebagai contohlah, seperti pemandu yang bekerja sepenuh masa di kawasan bandar mungkin mempunyai struktur kos dan corak pendapatan yang berbeza daripada pahatan yang bekerja sambilan di kawasan luar bandar.
2: Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif.
9: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Belanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
3: Maka kerajaan

0: Dari rantau ke rantau, dari generasi ke generasi, Melayu terus melangkah, merentas sempadan dunia. Tahukah anda, jejak Melayu bukan hanya di Malaysia, malah tersebar di serata dunia. Seminar Antarabangsa Melayu Diaspora 2026. Ayo bersama-sama menyelusuri sejarah, budaya, identiti dan perkembangan diaspora Melayu di peringkat antarabangsa bersama para penyelidik dan pembentang dari dalam dan luar negara. 10 Oktober 2026 bertempat di Auditorium Jabatan Muzium Malaysia. Untuk maklumat lanjut, layari Facebook Jabatan Muzium Malaysia.
1: Hujung minggu kini bertambah ceria bersama KLFM. Layan Hujung Minggu KL setiap Sabtu dan Ahad 6 pagi hingga 12 tengah malam. Berhibur bersama pelbagai lagu popular dari era 90-an hingga

2 MHz KLFM. Ini baru KL. Menerusi RTM Klik, betul-betul percuma. Ini baru KL.

Itu adalah lagu persembahan nyanyian daripada Kunto Aji yang bertajuk Rehat. Ini merupakan lagu permintaan daripada Min menerusi WhatsApp kami dekat FM di 0133097972. Selamat berhujung minggu kepada anda semua. Seperti mana lagu tadi bertajuk Rehat? Semoga waktu hujung minggu anda ini anda cukup rehat. Waktu inilah kita nak bebas dari berfikir tentang bekerja, kan? Walaupun Kulin bekerja, Kulin menemani anda, Kulin harap anda bertenang, berehat dan bebaslah dari kerja yang anda tengah pikul sekarang ini, kan? Dan sekarang ini Kulin nak ajak anda beramai-ramai. Kalau hari ini ada ulang tahun, perkahwinan, hari jadi ataupun perkara-perkara penting yang berlaku pada hari ini yang nak dikongsikan bersama kami, nak diberi ucapan kepada seseorang yang tersayang, boleh je WhatsApp kami di 0133097972. Dan sekarang ini Kulin nak bacakan satu kiriman di WhatsApp daripada Abang Putra Pandeka. Katanya, "Assalamualaikum Kulin, apa khabar? Sihat no?" Wah, cakap utara, sihat, sihat. Abang nak lagu Nustan boleh? Sony Sony? Boleh. Waktu hujung minggu ni lah kita nak berhindustan, kan? Dan lagu ni Abang tunjukkan untuk Abang tujukan untuk anak Abang kat UiTM dengan ucapan, "Tengah buat apa tu? Tunggu Papa ke?" Ewah, comel eh. InsyaAllah tengah hari Papa sampai. Kakak tunggu je eh. Bye. Macam tu je suruh tunggu. Apa ni kalau saya jadi anak Abang Putra Pendeka ni, saya minta macam-macam tengah hari. Yelah. Kata suruh ambil pagi, suruh tunggu pula tengah hari. Dan katanya lagi, nama anaknya Rizbella. Wah, betul-betul sedap eh nama anak abang. Kiri salam. Kalau anak abang ni sudah mendengarkan kami di KLFM, tu papa awak nak ambil tengah hari. Sabarlah eh. Tengah hari tu pau lebih sikit. Pergi cari makanan, tempat-tempat makanan tengah hari yang sedap-sedap sikit. Barulah puas hati kena sidai tu, kan? Baik, sekarang ini Kulin nak tunaikan lagu permintaan Abang Putra Pandekah. Ini dah Suani-Suani. Hujung Minggu KL. Ini ber-KL. Thank you.

0: Sekarang kita ikuti Dunia 10 Pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Dunia 10 Pagi. Pakatan Tentera Pimpinan Arab Saudi mendakwa memusnahkan 136 sasaran ketenteraan kumpulan Houthi dalam operasi berskala besar di Yaman. Jurucakap pakatan itu, Turki Al-Maliki, berkata operasi berkenaan menyasarkan anggota dan keupayaan ketenteraan Houthi. Sementara itu, saluran televisyen Al-Masirah milik Houthi melaporkan peluru berpandu Arab Saudi menyerang beberapa kawasan di wilayah Sa'ada, barat laut Yaman. Konflik antara Houthi dan kerajaan Yaman yang diiktiraf antarabangsa kembali memuncak sejak Julai lalu. Sementara itu, rakyat Malaysia di Arab Saudi dinasihatkan supaya kekal tenang dan mematuhi arahan pihak berkuasa susulan perkembangan keselamatan semasa di negara itu. Kedutaan Besar Malaysia di Riyadh menyusuri kenyataan untuk mengingatkan rakyat Malaysia supaya mengelakkan kawasan berisiko tinggi serta tidak menyebarkan gambar atau video berkaitan insiden keselamatan. Mereka juga dinasihatkan menyemak status penerbangan sebelum melakukan perjalanan serta mengemaskini maklumat keberadaan bagi memudahkan penyaluran bantuan konsular sekiranya diperlukan. Indonesia menelpasti 198 suspek individu dan memproses 97 laporan polis melibatkan syarikat berhubung kebakaran hutan dan tanah yang telah menyebabkan jerbu di Malaysia. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur memaklumkan sebanyak 57 entiti perniagaan dikenal pasti mempunyai kawasan konsesi terbakar melibatkan lebih 33,500 hektar di Sumatera dan Kalimantan. Pihak berkuasa telah mengambil tindakan pentadbiran termasuk pembatalan dan penggantungan permit perniagaan. Indonesia kini mempergiat operasi pemadaman kebakaran melalui penglibatan pelbagai agensi termasuk penggunaan kaedah pembinaan awan dan pengebuman air selain mengeluarkan kerjasama dengan Malaysia bagi menangani jerebu rentas sempadan. Sementara itu, sekurang-kurangnya 340 penduduk daripada 114 keluarga kehilangan tempat tinggal selepas kebakaran memusnahkan 52 rumah di kawasan perumahan padat penduduk di Jakarta Pusat, Indonesia. Ketua Daerah Senin, Eric, menerusi laporan memaklumkan kebakaran berlaku pada Khamis petang dengan liter pintas elektrik disyaki menjadi punca kejadian. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan manakala pihak berkuasa menyediakan dua pusat perlindungan sementara serta menyalurkan bantuan makanan dan perubatan kepada mangsa terjejas. Thailand dan Timor Leste bersetuju memulakan rundingan perdagangan beras serta mengusahakan penerbangan terus antara kedua-dua negara. Persetujuan dicapai dalam pertemuan antara Perdana Menteri Thailand Anutin Chan Virakul dan rakan sejawatnya dari Timor Leste Shanana Gusmao di Bangkok. Kedua-dua pemimpin sepakat memperkukuh kerjasama dalam keterjaminan makanan, ekonomi, pelancongan serta membanteras penipuan dalam talian dan jenayah rentas sempadan. Kedua-dua negara juga menandatangani memorandum bagi mewujudkan mekanisme perundingan dua hala. Pada masa sama, Thailand kini bersedia sepenuhnya menjadi tuan rumah mesyuarat tahunan tabung kewangan antarabangsa IMF dan Kumpulan Bank Dunia yang dijadual berlangsung dari 12 hingga 18 Oktober ini di Bangkok. Mesyuarat itu dijangka menghimpunkan lebih 15,000 peserta dari 191 negara dan wilayah bagi membincangkan hal tuju ekonomi global. Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan Thailand, Agniti Niti Tan Prapas, berkata penganjuran itu akan dimanfaatkan untuk mempromosikan Thailand sebagai hub pelaburan Asia Tenggara, khususnya dalam bidang kecerdasan buatan, tenaga bersih dan kenderaan elektrik. Di Brazil, 13 kanak-kanak berjaya diselamatkan polis lepas dijadikan tebusan di sebuah tadika di Bandar Curitiba selatan negara itu. Suspek yang mengancam untuk membakar bangunan berkenaan ditembak mati dalam operasi menyelamat. Komander pasukan khas Polis Tentera Negara Parana, Alexandra Lopez Diaz, berkata semua kanak-kanak itu kemudian dibawa menjalani pemeriksaan kesihatan dan diberikan rawatan awal. Gempa mikuat magnitudo 7.7 melanda Panama pada Jumaat menyebabkan beberapa bangunan dan jalan raya runtuh. Presiden Panama Jose Romualdo nifatkan kejadian itu sebagai bencana besar dengan tiga wilayah dilaporkan paling teruk terjejas. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Bangsa Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan, usaha diteruskan, tersusun, berperingkat, berperi kemanusiaan.
1: Hujung minggu kini bertambah ceria bersama KLFM. Layan Hujung Minggu KL setiap Sabtu dan Ahad, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Berhibur bersama pelbagai lagu popular dari era 90-an hingga masa kini. Macam-macam genre ada. Pop, hip-hop, dangdut, ish, banyak lagi lah. Sambil dengar celoteh DJ KLFM tu, berhibur dengan lagu-lagu sedap bersama Hujung Minggu KL.
2: Ya, semestinya lagu-lagu yang sedap-sedap menerusi Hujung Minggu KL fasa yang pertama. Dan sekarang ini jam menunjukkan pukul 10.09 minit pagi dan masih lagi berteman kanan saya Colin. Dan sementara saja lagi, tepat pada pukul 10.30 minit pagi nanti, kita akan bersama dengan Nora Farhana, merupakan seorang yang akan melaporkan majlis penutupan dan penganugerahan hadiah majlis tilawah dan hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa ke-66 2026 Masihi bersamaan 1448 Hijrah. Dan kepada anda semua yang sedang mendengarkan kami di KLFM menerusi 97.2 MHz, terima kasih banyak-banyak. Jangan tukar frekuensi lagi. InsyaAllah lagu-lagu yang best-best akan menemani perjalanan anda. Dan kepada anda yang memandu nak keluar kawasan Lembah Kelang dan masih lagi nak mendengarkan kami menerusi KLFM ni kan, boleh je muat turun RTM klik, betul-betul percuma. Dan sekarang ini, kalau anda ada ucapan untuk orang yang tersayang, ucapan ulang tahun, hari jadi ke kan, boleh je hantar ke 0133097972. Dan sekarang ini kita dapat satu kiriman di WhatsApp daripada Ayang Fazila, katanya nak ucapkan selamat ulang tahun perkahwinan yang ke-55 Abah dan Emak Haji Saroni dan Puan Misira. Semoga perkahwinan dirahmati Allah, bahagia bersama anak-anak, anak menantu, cucu-cucu, cicit. Semoga Allah panjangkan usia Emak Abah, sentiasa sihat. We love you Mak Abah. Kalau saya tengok ni kan, nama ni, nama Mak dengan Abah saya ni. Jadi saya di kesempatan ini nak ucapkan selamat ulang tahun Mak Abah. Semoga dipanjangkan usia, dipermudahkan segala urusan yang ada, sentiasa sihat. Dan terima kasih kerana membesarkan kami 13 adik-beradik. Dan kita ada 44 cucu. Dan sebenarnya, kita ada 2 cicit. Memang keluarga yang besar. Terima kasih banyak-banyak kerana sentiasa menjaga kami dengan penuh kasih sayang. Dan ini dah lagu khas yang diminta oleh Ayang Fazila. Ini dah Imran Ajmain, selamat ulang tahun sayang. Hujung Minggu KL, ini baru KL.

0: musim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

0: kuartal baru di Depot Tahanan Imigresen Langkap, Perak dan Papar, Sabah. Ini memanfaat hampir 900 anggota dengan kos RM500 juta.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Itu dah Wani Khairi dengan tajuk lagunya Pulang yang baru saja berlalu menghiburkan hujung minggu ke Alfa sayang pertama anda. Dan lagu tu membawa kita ke pukul 10.29 minit pagi. Semoga kepada anda yang sedang memandu nak pulang ke rumah tu, berhati-hati di jalan raya, pandu cermat jiwa selamat. InsyaAllah sampai ke destinasi yang dituju. Lagi satu, kalau bolehlah kan, kita elaklah provokasi-provokasi di atas jalan raya untuk keselamatan diri sendiri dan juga pemandu yang lain. Dan pagi ini KLFM akan membawakan kepada anda perkembangan semasa bersempena dengan majlis penutupan dan penyampaian hadiah Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa 2026 Masihi bersama dengan 1448 Hijrah. Dan bagi meninjau suasana terkini, kita terus sahaja ke World Trade Center Kuala Lumpur bersama rakan pelapor kita yang telah pun berada di sana, Suhaila Harris. Dan silakan Suhaila.
1: Baik, terima kasih penyampai bertugas Nurul Fazli Natasha di Konti KLFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi buat semua pendengar KLFM. Saya doakan anda semua semoga berada dalam keadaan yang baik-baik sahaja, insyaAllah dengan izinnya. Baik, saya Zahla Aris membawakan kepada saudara laporan ringkas bersempena dengan majlis perasmian penutup dan pengurnian hadiah bagi Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijrah bersama dengan 2026 Masihi atau ringkasnya MTHQA 2026 kali ke-66. Baik saudara, alhamdulillah majlis yang berlangsung di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur sejak hari Selasa 6 Oktober yang lalu telah pun melabuhkan tirainya pada pagi ini ya. Dan ketika ini sedang berlangsung pengumuman bagi siapakah Johan bagi kategori tilawah dan hafazan Al-Quran. Baik saudara, majlis perasmian penutupan dan pengurnian hadiah bagi MTHQA kali ini telah pun disempurnakan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Al-Ehwal Agama Yang Berhormat Senator Dr. Zulkifli Hasan diiringi isteri Timbalan Menteri Yang Berhormat Senator Puan Marhama Rosli. Dan majlis juga diraikan dengan kehadiran yang berbahagia Datuk Dr. Sirajuddin bin Suhaimi yang merangkap Ketua Pengarah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, juga merangkap sebagai pengerusi Jemaah Hakim dan juga Barisan Ahli Jemaah Hakim bagi Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa ke-66 berserta dengan div-div kenamaan serta tetamu jemputan yang turut mengimarahkan majlis ini. Alhamdulillah saudara, setelah 4 hari penganjuran MTHQA bagi tahun ini, tentulah detik yang kita tunggu-tunggukan, iaitu pengumuman siapakah Johan Qori dan Qoriah bagi kategori tilawah dan hafazan yang sedang diumumkan ketika ini. Baiklah, saya kongsikan kepada saudara, Johan bagi kategori hafazan Al-Quran, bagi kategori Hafizah. Tempat pertama telah pun disandang oleh Shifatu Isufu dari Republik Niger yang telah pun memperoleh markah sebanyak 96.1717. Tempat kedua disandang oleh Mina Ali Al-Saudani Akenaya dari Libya dengan markahnya 95.50. Dan tempat ketiga disandang oleh Tin Gimun wakil dari negara Myanmar dengan markahnya 95. Dan bagi kategori hafazan Al-Quran bagi Hafiz, kategori Hafiz, tempat pertama telah pun disandang oleh wakil dari negara Bangladesh iaitu Itisamul Huk Hirak dengan markahnya sebanyak 97.00. Manakala tempat kedua disandang oleh Abdul Rahman Jamal Ibrahim, wakil dari negara Syria dengan markahnya sebanyak 97.00. Dan tempat ketiga pula disandang oleh negara kita, wakil Malaysia iaitu Muhammad Izul Afnan bin Sazali dengan markahnya 96.33. Manakala bagi kategori tilawah Al-Quran yang baru saja diumumkan oleh Ketua Pengarah Jakim, iaitu bagi kategori lelaki ataupun Korea, tempat pertama ataupun Johan disandang oleh wakil dari negara Indonesia iaitu Muhammad Fauzi Ridwan dengan markahnya sebanyak 94.67, dan tempat kedua disandang oleh wakil dari negara kita iaitu Cik Hasnul Taqiyuddin bin Cik Sazali dengan markahnya sebanyak 92.99, dan tempat ketiga disandang oleh Brahim Bugalab, wakil dari negara Belgium dengan markahnya sebanyak 92.17. Baik, bagi kategori tilawah Al-Quran, bagi kategori Korea, tempat pertama disandang oleh wakil dari negara kita, Johan Koreanya ialah Nur Syakurah binti Muhammad Musa yang memperolehi markah sebanyak 91.83, dan tempat kedua Atikah binti Suhaimi wakil dari negara Singapura dengan markahnya 91, dan tempat ketiga disandang oleh wakil dari negara Brunei Darussalam iaitu Dayangku Siti Umi Syazana binti Pengiran Haji Marjuki yang memperolehi sebanyak 90.83 markah. Baik, dan ketika ini sedang berlangsung di Astaga Utama adalah bacaan Johan daripada Kori, iaitu peserta Indonesia Muhammad Fauzi Ridwan. Baik, tahniah kami ucapkan kepada para pemenang dan juga syabas kepada peserta yang lain, yang mana tiada yang tidak menang, semuanya berjaya sampai ke peringkat ini. Jadi sekali lagi tahniah diucapkan. Baik, selain daripada itu, suka untuk saya kongsikan ya, berkenaan dengan hadiah yang diterima oleh Johan ataupun para peserta yang menyertai MTHQA pada tahun ini, iaitu bagi kategori tilawah Al-Quran, Johan Kori dan Korea akan menerima wang tunai sebanyak RM40,000 berserta hadiah iringan dan juga cendermata dan sijil. Bagi naib Johan Kori dan Korea, mereka akan memperolehi wang tunai sebanyak RM30,000, hadiah iringan, cendermata dan juga sijil. Tempat ketiga Kori dan Korea, mereka akan menerima wang tunai sebanyak RM20,000, hadiah iringan, cenderamata dan juga sijil. Dan untuk peserta yang lain, wang tunai RM3,000, cenderamata dan juga sijil. Bagi kategori Hafazan Al-Quran, Johan Hafiz dan Hafizah, mereka akan membawa pulang wang tunai sebanyak RM40,000, hadiah iringan, cenderamata dan juga sijil. Bagi naib Johan Hafiz dan Hafizah, wang tunai RM30,000 menanti mereka diiringi hadiah dan juga cenderamata peserta sijil. Tempat ketiga pula, Hafiz dan Hafizah akan menerima wang tunai sebanyak RM20,000, hadiah iringan, cenderamata dan juga sijil. Dan bagi peserta yang lain, mereka akan menerima wang tunai sebanyak RM3,000, cenderamata dan juga sijil. Alhamdulillah, MTHQA pada tahun ini mendapat lipahan rezeki yang sangat baik bagi semua kategori, iaitu Al-Quran, tilawah Al-Quran dan juga kategori Hafazan Al-Quran, yang mana khususnya Lembaga Tabung Haji melalui TH Travel and Services telah pun menaja ya hadiah berupa pakej umrah bernilai RM10,000 bagi seorang untuk Johan kategori tilawah lelaki dan wanita, serta pakej umrah ataupun pelancongan Muslim bernilai RM5,000 seorang kepada Johan kategori Hafazan untuk lelaki dan wanita, manakala Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia YAPIM pula menyumbang tajaan bar emas berjumlah keseluruhannya sebanyak RM12,000 kepada Johan kategori tilawah lelaki dan wanita, dan Johan kategori Hafazan bagi lelaki dan wanita. Masya-Allah, itu dia orang kata rezeki ya yang Allah Subhanahu Taala kurniakan kepada semua pencipta Al-Quran. Dan sekali lagi kami ucapkan tahniah diucapkan kepada semua yang telah pun menyertai MTHQA pada tahun ini. Baiklah, setakat itu saja laporan yang dapat saya bawakan berkaitan dengan majlis perasmian penutup dan juga pengurnian hadiah bagi Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa kali ke-66 pada pagi ini. Terima kasih diucapkan kepada semua yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam menjayakan majlis ini. Didoakan semoga kita dapat berjumpa lagi dalam Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran tahun yang seterusnya, insyaAllah. Kembali kepada rakan penyampai di Konti KLFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam. Terima kasih Suhaila Aris. Demikian tadi perkembangan semasa dari WTC Kuala Lumpur bagi majlis penutupan dan penyampaian hadiah Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa MTHQA ke-66 tahun 2026 Masihi bersama dengan 1448 Hijrah. Dan selepas ini insyaAllah banyak je topik-topik yang kami nak kongsikan kepada anda semua dan lagu-lagu yang best-best yang akan menghiburkan perjalanan anda. Dan sekali lagi kami dekat FM ingin mengucapkan tahniah kepada pemenang yang menyertai Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tadi. Dan sekarang ini kita nak berhibur dengan lagu Najwa Latif, Adamu, Hujung Minggu KL. Ini ber-KL.

102 MHz KLFM. Ini baru KL. Menerusi RTM Klik, betul-betul percuma. Ini baru KL.

KLFM. KLFM. Memang lain macam. Ini baru KL.

56 minit pagi. Dan itu dia tadi lagu persembahan nyanyian daripada Syura dengan tajuk lagunya Nazam Berkasih. Lagu ni lagu permintaan daripada Kak Normi Jamil kita. Katanya nak ucapkan selamat pengantin baru buat Bella, Astila dan juga Syed Sadiq yang telah pun sah menjadi suami isteri pada pagi tadi. Alhamdulillah, semoga dipermudahkan segala urusan yang ada. Selamat pengantin baru. Ini dia tim bas orang kata. Ya, alhamdulillah. Dan tambahnya lagi, Kak Normi Jamil ni kata kita dah settle buat breakfast nasi goreng kampung. Now on the way buat macaroni cheese. Oi, ewa, daripada menu kampung ke menu yang orang kata antarabangsa sikit eh. Apa kata hantar sikit. Dan Kak Normi Jamil tanya kita dah breakfast ke tu. If belum meh lah rasa nasi goreng kampung berasap berapi. Hantarlah kat konti. Janganlah tanya je kah. Kalau hantar dekat konti kenyang sikit. Lagi seronok nak buat kerja sebenarnya. Baik, sekarang ini kita nak kongsikan kepada anda semua perbentangan belanjawan 2027 yang telah pun dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim semalam. Bajet 2027, apa yang kita dapat? Baik, menerusi belanjawan 2027, sebanyak 800 juta ringgit disediakan untuk menambah baik penasaran prasarana universiti awam termasuk bilik kuliah, kediaman mahasiswa serta penggantian peralatan usang. Dan kerajaan turut menggalakkan sumbangan daripada orang awam, alumni dan sektor korporat kepada universiti awam dengan potongan cukai pendapatan sehingga 10% daripada pendapatan agregat bagi sumbangan yang layak. Dan inisiatif ini bertujuan meningkatkan kemudahan pembelajaran serta menggalakkan kerjasama masyarakat dalam memperkasa pendidikan tinggi negara. Dan itu dah yang Kulin dapat kongsikan tentang belanjawan 2027 pembentangannya semalam. Dan insyaAllah Kulin akan kongsikan lagi apa yang menarik tentang belanjawan 2027. Dan selepas ini seperti biasa sebenarnya kita ada lagu-lagu Nusantara yang akan menemani anda. Antaranya kita ada lagu Teh Hijau Tulus.

Ya, itu dia Demasif dengan tajuk lagunya Biarkan Cinta Ini Membunuhku, yang baru saja berlalu menghiburkan hujung minggu ke Alfasa yang pertama anda. Dan semoga lagu-lagu yang Kulin mainkan dapat menghiburkan hari anda dari rasa macam kuranglah nak tersenyum, tiba-tiba buka ke KLFM tersenyum. Itu yang kita mahukan. Dan kepada anda semua yang sedang memandu, patuhi had laju yang telah ditetapkan. Nah, jangan main telefon. Dan kalau nak tukar lorong tu, jangan lupa untuk bagi signal, okey? Dan kalau nak keluar, pastikan anda beli mask yang berkualiti tinggi seperti N95 dan KN95, supaya kalau anda hirup udara-udara yang tak segar tu, adalah juga penapis yang betul-betul kualiti. Tak naklah kita hirup udara-udara yang penuh dengan habuk. Nanti kita tekak kering lah, batuk-batuk lah, dah dapat mengganggu kesihatan diri kita. Tak mau, tak mau, tak mau.

nampak semestinya lagu-lagu yang best-best yang menemani hujung minggu ke Alfasa yang pertama anda. Dan sekarang ini kita nak berhibur dengan lagu Niji dengan tajuk lagunya Biarlah. Biarlah kenapa? Janganlah biar-biar. Kenalah pujuk kalau seseorang merajuk kan. Hujung minggu KL, ini per KL.

Ya, itu dah Bunga Cinta Lestari dengan tajuk lagunya Ingkar yang baru saja berlalu menghiburkan lagu-lagu Nusantara anda. Dan seperti mana yang Kulin nak dah janji tadi, Kulin tak ingkar, okey? Kulin nak kongsikan kepada anda semua bajet belanjawan 2027, di mana bajet 2027 apa saja kita dapat. Ini berkenaan dengan peralihan tenaga di mana cuaca panas menyebabkan penggunaan elektrik di rumah semakin meningkat. Jadi menerusi belanjawan 2027, program Nur Madani menawarkan ribet sehingga RM200 Malaysia kepada pembeli penyaman udara dan peti sejuk cekap tenaga. Dan inisiatif ini membantu rakyat mendapatkan peralatan elektrik yang lebih cekap tenaga sekaligus menggalakkan penjimatan elektrik. Dan itu dia yang boleh dapat kongsikan kepada anda semua berkenaan dengan bajet 2027. Belanjawan 2027. Dan yang selepas ini kita nak sambung lagi lah dengan lagu-lagu yang best-best. Hanya lagu-lagu Nusantara yang akan dimainkan di jam yang terakhir ini. Pastikan kalau anda nak buat lagu permintaan, lagu Nusantara je. Sebab apa? Memang satu jam yang terakhir ni kita khaskan untuk lagu-lagu Nusantara, okey? Dan sekarang ini kita nak hiburkan anda dengan lagu yang viral sebenarnya di TikTok, Instagram, YouTube, For Revenge, Penyangkalan. Hujung Minggu KL, ini Merdeka KL.

0: untuk diriku.
1: Ya, itu adalah lagu persembahan nyanyian daripada Rosa dengan tajuk lagunya Aku Bukan Untukmu, yang membawa kita ke pukul 11.52 minit pagi dan pejam celik, hampir 6 jam dah kuliah temankan anda semua. Rasa macam sekejapnya lah kan, rasa tak puas nak hiburkan anda dengan lagu-lagu yang best-best dan info-info yang sahih dan menarik khas untuk anda semua. Dan selepas ini, anda akan bersama dengan Bella Chan menerusi hujung minggu ke Alfasa yang kedua, di mana anda boleh buat peminta lagu, hantar ucapan dan semestinya lagu-lagu yang Bella akan pasang nanti best-best lah. Dan sebenarnya Kulin akan tunaikan lagu permintaan yang terakhir, lagu permintaan daripada Hayati. Kata Hayati nak lagu sesi potret, lagu nyanyian daripada Inyau featuring Ari Lesmana, di mana lagu ni sebenarnya lagu yang agak sedih. Di sebalik setiap potret tersimpan 1000 kenangan, ada air mata yang disembunyikan dan perjuangan yang tidak semua orang fahami. Walaupun hidup tidak selalunya indah, jangan pernah berhenti melangkah kerana setiap luka mengajar kita menjadi lebih kuat dan setiap kehilangan mengajar kita menghargai. Dan pastikan kita balik jumpa orang-orang yang tersayang kerana ada masa yang terluang dan bukannya pulang kerana kehilangan. Dan itulah lagu yang cuba disampaikan oleh Hayati dengan tajuk lagunya Sesi Potret. Dan kulit nak tunaikan lagu yang diminta menerusi WhatsApp KLFM. Dan ya, Assalamualaikum, bye-bye Kuala Lumpur. Terima kasih kepada semua.

hujung minggu kini bertambah ceria bersama KLFM. Layan hujung minggu KL setiap Sabtu dan Ahad 6 pagi hingga 12 tengah malam. Berhibur bersama pelbagai lagu popular dari era 90-an hingga masa kini. Macam-macam genre ada. Pop, hip-hop, dangdut, ish, banyak lagi lah. Sambil dengan celoteh DJ KLFM tu, berhibur dengan lagu-lagu sedap bersama Hujung Minggu KL.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat berhujung minggu buat anda yang terus mendengarkan kami di frekuensi 97.2 KLFM. Ini baru KL. Hari ini 10 Oktober 2026 bersamaan dengan hari Sabtu. Hujung minggu KL pastinya akan temani anda, dan kini telah masuknya hujung minggu KL fasa yang kedua bertemankan Bella Chan dari waktu kini sehingga pukul 6 petang nanti. Pastinya banyak lagu-lagu menarik yang akan menemani anda sepanjang jam ini. Dan terima kasih juga diucapkan kepada rakan penyampai Kulin yang telah menemani anda sejak pukul 6 pagi lagi. Banyak lagu-lagu menarik dah telah dimainkan. Dan kini Bella akan teruskan tugasan 6 jam seterusnya menerusi hujung minggu KL hanya di KLFM. Ini baru KL.
1: Syarat.

Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.

0: Pahlawan 2027. Lise Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Peruntukan bagi membina dan menyelenggara kuartus termasuk polis, doktor, tentera, guru dan bomba ditingkatkan kepada 2.3 bilion ringgit. Rumah keluarga Angkatan Tentera akan dibina di Skudai, Johor serta kuartus baru di Depo Tahanan Imigresen Langkap, Perak dan Papar, Sabah. Ini memanfaat hampir 900 anggota dengan kos 500 juta ringgit.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

Twi Karma, nyanyian Koi terus menghiburkan hujung minggu anda di KLFM. Ini baru KL. Baik, hari ini tarikh yang sangat cantik, 10 Oktober 2026 ataupun 10-10, cantik nombor tu. Ada yang sekarang hari ini ada yang ambil kesempatan untuk melangsungkan perkahwinan, ada yang menyambut kelahiran. Tapi ramai juga yang tahu tak tahu ya, hari ini hari kesihatan mental sedunia. Dan tarikh sambutannya adalah 10 Oktober setiap tahun dengan tema global rasmi dari Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Untuk tema tahun ini adalah pengalaman sebenar didengari, suara sebenar, perubahan sebenar. Tujuannya adalah memfokuskan kepada kepentingan mendengar pandangan serta pengalaman hidup sebenar individu yang menghadapi isu kesihatan mental bagi menghasilkan perubahan yang lebih berkesan. Jadi kalau anda ada rakan-rakan yang mempunyai masalah mental, kalau boleh segera dapatkan rawatan ataupun pastikan mereka dapat orang kata persekitaran yang positif, okay? Dan sebentar lagi tepat pada pukul 1:30 hari, kita akan ikuti utama 1:30 hari dari Pusat Berita Radio RTM. Sekarang ini kita nak berhibur dulu dengan lagu nyanyian Nabila Razali dengan tajuk lagunya Cukup. Sampai di sini, jangan ke mana-mana, terus layan KLFM. Ini baru KL.

0: Belanjawan 2027. Misi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Saya melihat sendiri umpamanya bantuan peralatan yang beri manfaat kepada ibu yang pandai menjahit di Pulau Pinang. Kadang-kadang rakyat punya kemahiran tapi tidak ada modal untuk beli mesin jahit atau ketua. Oleh itu kerajaan bersetuju menyediakan geran sejahtera madani untuk peralatan dan latihan kepada 40,000 penerima khususnya wanita dengan peruntukan RM200 juta.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: pada RM2,500 sebulan sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
1: Berita seterusnya, Kementerian Pendidikan komited dalam memastikan peruntukan hampir RM69 bilion menerusi Belanjawan 2027 dimanfaatkan secara optimum bagi memperkukuh kebajikan murid, kesejahteraan guru dan pembangunan infrastruktur pendidikan. Antara keutamaan kementerian itu adalah bantuan dan sokongan kepada murid termasuk bantuan awal persekolahan BAP, allowance sara hidup pelajar tingkatan 6, rancangan makanan tambahan serta allowance murid berkeperluan pendidikan khas. Jelas kementerian itu lagi, kebajikan dan pembangunan profesionalisme guru turut diberi perhatian. Inisiatif pendigitalan juga akan diperluas ke sekolah pondok di seluruh negara. Usaha tersebut bagi memastikan institusi pendidikan berkenaan tidak ketinggalan dalam arus transformasi digital negara. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, keputusan itu dibuat susulan perkembangan positif yang ditunjukkan menerusi pelaksanaan projek rintis di 6 sekolah pondok di 6 negeri sebelum ini.
3: Inisiatif ini sebelum ini ada inisiatif rintis yang kita laksanakan, iaitu di 6 buah sekolah pondok di seluruh negara, di 6 negeri, dan alhamdulillah kerajaan telah bersetuju untuk meneruskan di pondok-pondok yang lain di seluruh negara. Ini merupakan satu komitmen dan satu sumbangan yang sangat besar kerana kita ingin melihat sekolah-sekolah pondok ini juga berdiri sama tinggi dan juga tidak tertinggal dari sudut teknologi, dari sudut digital, artificial intelligence dan sebagainya.
1: Jelas Dr. Zulkifli, usaha itu juga mencerminkan komitmen kerajaan bagi memastikan institusi pendidikan pondok turut menikmati kemajuan teknologi digital ketika ini. Pengumuman Perdana Menteri untuk menyediakan dana khas bagi pembinaan kuartus baharu dan pembangunan prasarana bagi meningkatkan keupayaan serta mutu perkhidmatan awam disambut baik Jabatan Imigresen. Ketua Pengarahnya Datuk Zakaria Syaaban berkata, kuartus baharu di Depo Tahanan Imigresen Langkap Perak dan Depo Tahanan Imigresen Papar Sabah mencerminkan keprihatinan kerajaan terhadap anggota yang bertanggungjawab dalam penguasaan undang-undang dan pengurusan tahanan Imigresen. Pelaburan RM2.6 bilion menerusi dana impak perlu disalurkan kepada syarikat yang berpotensi meningkatkan produktiviti, mewujudkan pekerjaan berkemahiran tinggi dan menyumbang kepada peningkatan pendapatan isi rumah. Pensyarah Kanan Ekonomi Pertahanan Universiti Pertahanan Nasional Malaysia, Dr. Nur Suraya Muhammad Saudi berkata, keutamaan perlu diberi kepada sektor bernilai tambah tinggi seperti semikonduktor, pembuatan termaju, kecerdasan buatan, keselamatan siber dan teknologi hijau. Pelaburan dalam sektor sukan berpotensi menjana pulangan kepada negara melangkaui pembangunan atlet dan penganjuran kejohanan. Ahli Lembaga Institut Sukan Negara dan Pensyarah Kanan Fakulti Sukan dan Sains Eksersais Universiti Malaya, Dr. Muhammad Nasruddin Naharudin berkata, pelaburan sukan perlu diperluas kepada pelibatan masyarakat, pembangunan industri sukan tempatan dan pelancongan sukan.
4: Okey, saya lihat belanjawan ini agak menyeluruh. Walaupun bajet yang diperuntukkan untuk sektor sukan ini tidaklah begitu besar kalau dibandingkan dengan kementerian-kementerian lain contohnya kan. Tetapi ianya penting. Ada dua aspek. Ianya lebih kepada pelaburan sebenarnya dan bukan daripada pelaburan sekadar input saja. Bila kita sebut pasal pelaburan ni sebenarnya output lah. Okey, output dia apa? Apa yang saya jelas nampak adalah pembangunan atlet itu ada, tetapi juga merangkumi encouragement untuk rakyat terlibat dengan sukan dan stay healthy.
1: Tambah beliau, peruntukan bagi penganjuran sukan bertaraf antarabangsa perlu dimanfaatkan untuk merancakkan industri sukan tempatan termasuk melalui pelancongan sukan dan promosi produk tempatan.

Paku, nyanyian Arajo hari terus menghiburkan anda dan membawa kita ke pukul 1.44 minit tengah hari. Dan sebentar lagi pukul 2 petang pastinya ada Music Express. Music tak berhenti selama 1 jam akan menghiburkan anda. Dan kalau nak hantar, nak selit lagu-lagu permintaan pun boleh, hantarkan kepada kami di 0133 90 97 972. Dan akan menyusul pukul 3 petang nanti. Jangan lupa, setiap hari Sabtu kita ada Port Baik Punya. Dan minggu ini adalah tugasan AP Syafiq dan juga Putra Azwan akan membawa anda berjalan-jalan di Ladang Rusa Dengkil pukul 3 petang nanti. Pastikan anda dengar di frekuensi 97.2 dan juga RTM Klik. Tak lupa juga ada live Facebook KLFM Ini Baru KL. Okey, dan sekarang ini saya nak tunarkan lagu permintaan Uji. Uji ni dia adalah pendengar KLFM yang setiap kali masuk live je, Bella nak lagu, Bella nak lagu, Bella nak lagu. Dan akan dengar kat frekuensi 97.2. Dan kali ni Uji nak dengarkan lagu yang bertajuk Jerebu. Katanya musim jerbu ni nak dengarlah lagu jerbu nyanyian Fotograf. Hanya di KLFM. Jom kita layan Hujung Minggu KL.

Masa yang berkualiti bersama keluarga setiap hujung minggu kan? Anda yang tengah dengar ni pun keluarga kami juga. Jadi, luangkan masa berkualiti anda dalam hujung minggu KL.

2 MHz KLFM. Ini baru KL. Menerusi RTM Klik, betul-betul percuma. Ini baru KL.

Penghantaran pulang fasa pertama bukan noktah kepada usaha menangani isu Myanmar. Kerajaan Madani meneruskan rundingan dengan pihak berkaitan bagi pelaksanaan fasa berikutnya dengan keselamatan Malaysia, pematuhan undang-undang dan pertimbangan kemanusiaan terus menjadi asas tindakan. Satu fasa selesai, usaha diteruskan, penyelesaian dilaksanakan secara berperingkat.

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, memacu harapan, membina masa depan.
1: Lunas ketujuh, memelihara citra Nusa, khazanah alam, budaya, bahasa dan seni kreatif. Bagi mengusaha, bagi mendukung usaha negeri, memelihara khazanah alam, dana ecological fiscal transfer akan ditambah kepada 270 juta ringgit. Peningkatan ini bertujuan menggalakkan kegiatan ekonomi.

sampai ke kemuncaknya. 6 finalis bakal memberikan persembahan terbaik demi merebut gelaran juara. Siapa bakal memikat hati juri dan siapa bakal dinobatkan sebagai juara? Bersama pengacara anda, Nabila Huda dan Tony Yusof. Dimeriahkan lagi dengan artis jemputan Aina Abdul, Amir Masdi dan Danny ke puncak Bintang Piramli 2026, Ahad 11 Oktober 2026, pukul 9 malam, bertempat di Detar Putra Unimas, Kota Samarahan, Sarawak. Dan sebelum tirai dibuka, jangan lepaskan peluang untuk saksikan Kapet Merah bermula pukul 8 malam. Kemuncak Bintang Piramli 2026, semuanya hanya di TV2.

kesabaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

0: Family kat bilik. Saya kan memang seorang yang pemalu. So lepas family pun memang saya tak nyanyi. Tiba-tiba saya nyanyi kat bilik. Mak saya rekod dari luar. Senyap-senyap. Ui, saya tak dapat lah sekarang begitu.
1: Cuba dikit awak tanya begitu. Awak nyanyi sikit.
0: Cuba
1: sikit. Orang pandai nyanyi sikit.
2: Okey.
0: Oh, yelah. Begitu jika. Ui, tak terfikir. Ui, yelah tu.
2: Okey.
3: Okay, let's go.
4: Hai, saya Michael. Jangan lupa dengarkan KLFM Zone In sebab saya akan berkongsi cerita tentang perjalanan muzik saya, cerita di sebalik lagu Gila Bayang dan macam-macam lagi. Mestilah, saya juga akan membawakan lagu Gila Bayang secara akustik. Khas untuk korang semua. Jadi jangan lupa Ahad 11 Oktober 2026 jam 3 petang hanya di KLFM 97.2 dan Facebook rasmi KLFM. KLFM, ini baru KL. KLFM, ini baru KL.

0: Tapi enggak bila saya kan memang seorang yang pemalu. So lepas family pun memang saya tak nyanyi. Tiba-tiba saya nyanyi kat bilik, mak saya rekod dari luar. Saya senyap. Ui, saya tak dapat lah sekarang. Ui, begitu
1: dapat lah. Cuba dia, okay, awak tanya begitu. Awak nyanyi sikit.
0: Cuba
1: dia orang pandai nyanyi sikit.
2: Okay.
0: Oh yelah. Begitu jika. Ui, tak terfikir. Ui, yelah tu.
2: Okay,
3: let's go.
4: Hai, saya Michael. Jangan lupa dengarkan KLFM Zone In, sebab saya akan berkongsi cerita tentang perjalanan muzik saya, cerita di sebalik lagu Gila Bayang dan macam-macam lagi. Mestilah saya juga akan membawakan lagu Gila Bayang secara akustik khas untuk korang semua. Jadi jangan lupa Ahad 11 Oktober 2026 jam 3 petang hanya di KLFM 97.2 dan Facebook rasmi KLFM. KLFM, ini baru KL.

0: lagunya. Kan FM ini baru KL.
1: Assalamualaikum, KL FM ini baru KL. Kita kembali lagi minggu ini untuk program Pod Baik Punya. Hari ini bersama saya Putra Azwan dan juga penerbitnya Epi Syafiq. Hari ini kami nak bawa anda ke hidden gem yang seterusnya, iaitu satu lokasi yang mungkin tak terfikir yang ada di Dengkil, ataupun lebih tepatnya di Kampung Sungai Buah Dengkil, iaitu Ladang Lusa. Okey, jadi mungkin anda tak terfikir, saya pergi zoo kat mana dekat Lusa. Dekat sini ada ladang lusa yang besar, banyak lusa. Dan bukan itu saja tau, untuk yang mungkin suka food hunting, yang suka makanan eksotik, dekat sini anda juga mendapatkan sajian lusa terbaik untuk anda di Kampung Sungai Buah Dengkil. Apa yang ada? Jom sama-sama kita terokai.
0: Buat baik punya, KFM ini baru KL. Tidak jauh dari kesibukan kota, tersimpan sebuah destinasi yang menjanjikan pengalaman berbeza. Perjalanan kami kali ini membawa anda ke Dengkil Selangor untuk meneroka sebuah ladang yang bukan sahaja menjadi habitat kepada ratusan ekor rusa, malah turut menawarkan pengalaman penternakan, kulinari dan rekreasi dalam satu lokasi. Persoalannya, apakah yang menjadikan ladang rusa Dengkil begitu istimewa? Jom kita saksikannya menerusi Pod Baik Punya.
1: Baik, sebaik saja kita semua melangkah masuk ke ladang ini, yang pastinya menarik ini dia. Anda kena disambut oleh ratusan ekor rusa yang sedia menanti ketibaan anda. Saya nak mendapatkan udara yang segar, ya, udara yang begitu baik sekali. Dan juga memang sesuai lah untuk anda yang nak bawa keluarga lagi ada kat Lembah Kelang, nak keluar dari kesibukan kota. Memang inilah tempat terbaik untuk anda lihat flora dan fauna dan juga untuk merasai sendiri sajian rusa yang sangat-sangat terbaik.
0: Rusa merupakan haiwan herbivor yang memakan tumbuh-tumbuhan seperti rumput, daun dan dedaunan muda. Sifatnya yang tenang menjadikan haiwan ini antara haiwan yang menarik untuk diperhatikan secara lebih dekat. Di ladang rusa Dengkil, pengunjung berpeluang melihat sendiri rusa dari jarak yang dekat dan mengenali haiwan ini dengan lebih dekat berbanding sekadar melihatnya dari jauh.
1: Baik, yang mencuri perhatiannya di ladang ini semestinya anda akan seronok melihat rusa yang bebas macam ni. Malah kita boleh mendekati rusa ni sehingga nampak sampai ke sini. Kita boleh usap-usap rusa tu, jadi anda akan rasa lebih dekat lah dengan haiwan yang diberi nama rusa ni. Mungkin tak dapat pengalaman ke tempat lain. Ke zoo jauh, dekat sini dekat sangat, anda boleh feel sendiri.
0: Sebaik tiba di sini, pengunjung boleh mendapatkan makanan yang disediakan untuk rusa sebelum masuk ke kawasan interaksi. Aktiviti memberi makan menjadi antara pengalaman utama yang boleh dilakukan, terutamanya bagi mereka yang datang bersama keluarga. Selain melihat rusa dari dekat, pengunjung juga boleh meluangkan masa untuk bergambar dan menikmati pengalaman berada di lokasi ini dengan lebih santai.
1: Okey, saya anda boleh tengok rusa-rusa yang bergerak bebas, ya. Dapat lihat aktiviti-aktiviti yang mungkin tak pernah anda tengok sebelum ni. Jadi untuk anak-anak anda, saya kata juga anda boleh lakukan aktiviti bagi makan rusa. Memang disediakan, anda boleh dapatkan dekat gerai kat depan ni untuk dapatkan bekalan makanan rusa, dan anda boleh suap sendiri makanan dekat rusa ni. Contohnya, gitu. Koyak dulu, kata pun rusa ladang ni. Koyak, lepas tu suap. Macam ni. Nampak sangat-sangat orang kata enjoy lah. Layu untuk anak-anak yang mungkin dah lama sangat dekat bandar, jarang, tak dapat dah peluang untuk menikmati ataupun merasai siri bagi makan rusa. Dekat sini hanya ada di ladang rusa Kampung Sungai Buah Dengkil. Okey, baik, dan sekarang ni kita bertuah sebab sama sekarang ni sama-sama kita tengok ladang rusa yang memang menyeronokkan dekat sini. Kita ada petugas di sini di ladang rusa Kampung Sungai Buah ni, iaitu Encik Azam. Assalamualaikum Encik Azam, khabar? Encik Azam dah berapa lama petugas dekat ladang ni?
2: Saya bertugas selama 6 bulan macam
1: tu lah. Oh.
2: Jadi kalau nak tahu, kandang ni sebenarnya dah 2 tahun dah.
1: Oh, okey.
2: So, kandang ni, first, kandang ni memang apa, awalnya untuk membiarkan rusa ni dulu lah. Dan bila kita dah cukup apa tu, boleh kata cukup modal lah kan. And then kita akan buka pula restoran. Sekarang alhamdulillah kedai tu makin apa, makin besar lah sekarang ni.

0: Okey, baik. Dekat sini saya anda boleh tengok usaha-usaha yang berkeliaran. Ada juga dapat anda lihat tempat ternakan kambing yang comel-comel, nampak? Ini apa kambing-kambing yang orang kata rare lah. Yang anda mungkin tak dapat anda lihat di kampung-kampung. Sebab kalau tengok jambulnya, kan ini spesies yang orang kata spesies yang jarang ditemui dah di Malaysia. Okey, jadi macam dia rusa ni kan? Apa perbezaannya? Ada bertanduk, ada yang tak bertanduk. Ini spesies yang sama ke ataupun yang berbeza sebenarnya?
1: Yang bertanduk ni jantan.
0: Oh, okey.
1: Bertanduk ni jantan. Yang tak bertanduk betina lah. Cuma kalau abang perasan, kebanyakan rusa ni betina.
0: Oh, okey.
1: Sebab yang jantan, kebanyakan masa kita guna untuk apa tu?
0: Biarkan?
1: Bukan, untuk daging ni lah.
0: Untuk daging.
1: Betul.
2: Setiap rusa di sini mempunyai gelagatnya yang tersendiri. Ada yang tenang menikmati makanan, ada yang aktif bergerak dan tidak kurang juga yang pantas menghampiri apabila melihat makanan di tangan pengunjung. Gelagat seperti inilah yang menjadikan pengalaman milat rusa secara dekat lebih menarik dan menghiburkan. Walaupun kelihatan jinak, pengunjung tetap perlu berhati-hati dan mengikuti panduan yang diberikan oleh pihak ladang.
0: Pada kepada yang mungkin dah pun tertanya-tanya, asyik macam nak pergi, tapi bila pula waktu operasi ladang ni kan? Okey, untuk makluman anda, untuk ladang dan juga kedai di sini, untuk hari Rabu hingga Jumaat, okey, mereka beroperasi bermula pukul 7 pagi sampai 12 tengah hari. Manakala untuk hari Sabtu, Ahad ataupun weekend, ladang ini akan dibuka bermula ataupun sampai pukul 7 pagi hingga pukul 4 petang. Jadi anda boleh rancanglah perjalanan anda bersama family anda untuk datang ke sini sambil-sambil menyaksikan ataupun merasai sendiri pengalaman dengan rusa-rusa yang memang sangat-sangat jinak. Tapi walaupun rusa jinak, kita kena hormatilah ya makhluk-makhluk yang telah pencipta ni. Yang paling penting ikut dan juga dengar arahan pengusaha tempat ni, apa yang boleh anda lakukan dan apa yang tak boleh anda lakukan. Macam pokok-pokok ni memang pokok khas untuk rusa ke? Yang mana? Dia memang dibuat tak?
1: Dia ada sejarah ada, bang. Kawasannya, kawasan ni hijau. Banyak pokok, banyak rumput.
0: Okey.
1: And then bila rusa macam dalam biar akan beri banyak, orang makan semua rumput ni. Rumput dia makan benih nak tumbuh pun dia makan.
0: Okey.
1: Satu lagi. Punca pokok ni mati sebab kulit tu, bang. Pokok ni kalau nak tahu kan, dia serap makanan, serap apa tu, nutrition dia,
0: okay,
1: daripada kulit dia, daripada bak tu kan.
0: Okay.
1: Jadi bila pokok tu tak ada bak dia kan, dia tak boleh sampai makanan tu. Jadi dia tak sampai ke atas lah. So kalau mugasan,
0: so dia warna merah tu?
1: Betul, dia bagi tutup bak tu.
0: Okay.
1: Kan, tu sama macam tu lah nampak.
0: Okay.
1: Sebab dia masih bersambung, jadi masih apa, bunga lagi lah pokok ni.
0: Kalau tidak memang akibat daripada aktiviti rusa ni?
1: Betul, sebab tu dia orang cukup. Tapi rasanya dah lambat.
0: Okey. Oh, nampak tak? Nampak kita dapat sesuatu ni. Rusa ni boleh membuatkan keadaan ni kerikontang.
1: Betul.
0: Pokok boleh tak berbuah. Okey. Itu sesuatu yang kita belajar hari ni. Okey.
2: Memelihara rusa bukan sekadar menjadikan makanan dan tempat tinggal. Haiwan ini memerlukan ruang yang sesuai untuk bergerak, pemakanan yang mencukupi serta bekalan air yang bersih. Kesihatan rusa juga perlu dipantau dari semasa ke semasa dengan melihat perubahan pada tingkah laku dan selera makanan. Makanya, kebersihan kawasan turut penting bagi memastikan persekitaran sentiasa selesa dan mengurangkan risiko penyakit.
0: Baik, melihat rusa-rusa ini membesar dengan penuh semangat sehat ya. Bukan mudah sebenarnya untuk proses peternakan ataupun penjagaan rusa-rusa ini, yang mana kita perlu memastikan makanan yang betul dibagi kepada mereka, kemudian lokasi dan juga ini dia, penempatan yang sesuai dengan habitat asal mereka, iaitu kawasan paya. Jadi saya daripada ladang ini menjadi tarikan untuk industri pelancongan. Ladang ini juga menjadi tarikan untuk industri pemakanan sekaligus meningkatkan lagi ekonomi dan juga perindustrian tempatan.
1: Sekarang alhamdulillah kedai itu makin apa, makin besar lah sekarang ni.
0: Waktu yang dibuka untuk pemakanan rusa-rusa juga.
1: Dulu ni kita just apa, buka untuk bagi apa tu, orang tengok je lah. Orang tengok pergi makan. Intensalnya mungkin ada itu juga apa tu, jual-jual daging rusa kan. Dan kita buka setengah.
0: Jadi ada 3-4 kandang kat sini
1: Betul, 4 kandang. Sekarang kita ada 5.
0: Oh, 5 lepas tu?
1: Tapi yang kandang nombor 5 tu dah sebabkan cuaca kan. And tu kandang tu rosak lah. Jadi tugas yang terang lagi jaga rusa tu, dia alihkan rusa masuk ke sini.
0: Oh, okey.

0: punya. Ya? Ini baru KL.
1: Baik, dekat sini, di ladang usaha kapur Sungai Buah ni dapat ada 4 kandang disediakan yang merangkumi beberapa ekor spesies usaha yang berbeza. Dan untuk anda yang mungkin seorang penggemar fotografi, ya, yang mungkin sebab ini suka untuk mendapatkan shot-shot yang terbaik sebab mungkin lens tak cukup jauh ke kan. Dekat sini, jangan bimbang. Sebab anda boleh pergi sehingga depan muka rusa, maka untuk anda nak cipta mungkin konten di medsos, ya, ataupun nak dapatkan gambar-gambar berlatar belakangkan rusa dan juga pemandangan hijau, anda boleh terus datang ke ladang rusa ini di Kapur Sungai Buah ini untuk anda rasai sini dapatkan portret ataupun fotografi yang sangat-sangat mengujakan untuk simpanan anda. Selain itu, untuk maklumat anda juga, di ladang rusa Kampung Sungai Buah ini ada terdapat beberapa ekor spesies rusa sebenarnya. Spesies yang berbeza, ada yang bertanduk, ada yang tak bertanduk. Dan yang paling penting juga, selain daripada kita datang untuk menikmati makanan yang sedap dan juga melihat kehidupan rusa kami sebagainya, ini juga mengajar kita untuk cara lebih untuk menghargai makhluk yang ada dan juga untuk kita memastikan kelestarian agar haiwan-haiwan ini terus kekal hingga ke generasi yang akan datang.
0: Kalau datang bersama keluarga, lokasi seperti ini pastinya memberikan pengalaman yang berbeza. Anak-anak boleh melihat haiwan secara dekat dan merasai sendiri pengalaman memberi makan rusa. Manakala ibu bapa pula boleh menemani mereka sambil menikmati masa bersama. Aktiviti sebegini bukan saja menghiburkan tetapi secara tidak langsung memberi peluang kepada anak-anak mengenali haiwan dengan lebih dekat melalui pengalaman sebenar.
1: Baiklah, yang tengah sini hanya untuk melihat orang kata haiwan-haiwan yang kita suka untuk dilihat, tapi di sebalik apa yang kita lihat ini sebenarnya terdapat satu industri peternakan yang dijaga ataupun diusahakan dengan penuh komitmen dari pembiakan, penjagaan sehingga untuk memproses hasil ternakan yang ada di ladang Kampung Sungai Buah ini.

0: punya FM ini baru KL.
1: Okey, nak sentuh tentang daging rusa tu Encik Azam eh. Bagi kita tahu harga dia pun berbeza. Betul. Lebih tinggi sikit daripada
2: daging lembu lah.
1: Kan? Daging betul. Okey, itu tekstur atau rasa apa yang istimewa ataupun beza dengan daging-daging yang
3: lain? Ada saya lah kan. Tekstur rusa dan apa rasa daging rusa ni, dia orang kata tu lebih kurang macam daging lembu jugalah sebenarnya.
1: Okey.
3: Cuma dia tak apa tu, dia tak terlalu liat lah. And kadang-kadang ada orang kata juga apa tu, daging rusa ni dia rasa manis sikit. Bukan manis macam gula.
1: Okey.
3: Okey. Ha. Lagi ni pending pada apa cara kita masak. Daging tu boleh jadi kenyal ataupun boleh jadi lembut lah. Bukan macam daging biasa juga.
1: Okey. Jadi tadi kita dah pun jalan-jalan kan kalau ada ladang rusa kata tu. Sekarang waktu kita nak nikmati sendiri rasa daging rusa yang sediakan di restoran Ladang Rusa Kampung Sungai Buah dan Kelen. Dan ini antara menu yang dicadangkan sini oleh Cik Azam tadi, nasi lemak rendang rusa. Nak rasalah apa agaknya tekstur dan rasa untuk daging rusa ni. Jom kita cuba eh. Bismillahirrahmanirrahim. Manis. Memang tekstur macam daging biasa, tapi rasanya tu suka nak digambarkan. Dan memang tak ada rasanya dekat daging lembu ke, ayam ke, kambing ke, bukan. Dia manis yang tak dapat digambarkan. Kalau nak tahu macam mana rasa manisnya, anda kena datang sendiri ke ladang atau restoran Ladang Rusa Kampung Sungai Buah ni sendiri. Untuk saya kenikmatan daging rusa ni sediakan di sini.
0: Selain tarikan utamanya, keselesaan pengunjung juga tidak dilupakan. Di sini terdapat kemudahan seperti tandas yang bersih dan ruang makan yang selesa untuk pengunjung berehat selepas meneroka kawasan ladang. Apa yang turut menarik perhatian adalah layanan mesra daripada para pekerja yang sentiasa bersedia membantu pengunjung.
1: Jadi macam waktu operasi pula? Macam mana? Waktu operasi untuk kedai ni?
3: Macam kita daripada hari Rabu sampai hari Ahad. Rabu sampai Jumaat, kita unfortunately buka sampai pukul 12 lah. And then satu hari itu paling ramai kan. Jadi kita buka sampai pukul 4:30. Tapi kalau nak menu macam heavy meal atau istimewa kan, kita ada pada hari satu hari jugalah.
1: Berarti ke macam hari hujung minggu tu hujung sesak nak kena booking awal-awal dulu ke?
3: Sebenarnya tak ada booking. Kalau kita booking boleh je. Tapi apa tu, kalau sasaran kan lah, kalau datang ramai datang time waktu tu tengah hari ke tengah, sebab itu kurang sikit. Jadi ada tempat duduk lah. Sebab pagi memang ramai.
1: Dia juga ada istimewa heavy meal
3: lah, dia
1: yang disediakan
3: tengah hari tu lah. Setiap hari ni kita ada 4 lauk lah. Sebenarnya ada 5 lauk sekarang ni. So first kita ada apa tu, set rusa masak lemak, dan rusa masak kicap, bari rusa dengan rusa goreng kunyit. So tapi selain daripada rusa, kita ada juga set apa, ayam goreng. Ayam goreng kunyit dengan apa, ayam penyet lah. Satu lagi ni paling terbaru, kita ada juga set apa tu, daging asam pedas.
1: Daging asam pedas, daging rusa,
3: daging lembu.
1: Jadi kepada yang mungkin tak makan rusa ke, tak tahu kan, jangan risau, ada juga
3: daging makan lain
1: disediakan di gerai ataupun restoran Ladang Rusa Kampung Sungai Buah ni.
0: Buat baik punya FM ini baru KL.

0: punya. Kenapa ini baru KL.
1: Baik, ha, sama-sama kita jalan ke Ladang Rusa ni. Kita jumpa pengunjung yang bersama-sama kita waktu ni. Itu abang ni, abang Saldo kita ni. Ha, apa namanya bang?
2: Nazri.
1: Abang Nazri, yang mana dari mana?
2: Daripada Banting Selangor.
1: Banting jauh juga kat sini eh?
2: Dalam lebih kurang satu jam lebih lah.
1: Sejam ke. Jadi macam mana abang boleh tahu lokasi Ladang Rusa ni bang?
2: Daripada FB.
1: FB?
2: Okey. Dah banyak dekat Facebook kan? So, kita orang hari ni tak ada nak datang sini lah. Bos, jalan-jalan kami tengok rusa apa semua.
1: Okey.
2: Ini dapat tahu pun jauh daripada tu. So dekat sebelah sini ada sekitar pandang kolangat ni ada. So terus ke sini.
1: Oh, apa macam mana ialah apa tarikan kenapa rusa ni dipian untuk abang bos abang datang ke sini? Nak makan daging rusa ke?
2: Satunya nak merasa daging rusa. Kedua, dalam pada sama kita nak tengok dia punya orang kata kehidupan yang rusa ni kan sepatutnya dalam hutan kan.
1: Okey.
2: Jadi bila macam ni kan kita nampak macam mana nak kita nak rasakan suasana ni. Ada yang tak tahu rusa tu macam mana. Daripada kesedaran dia dengan orang tahu atau orang awam ataupun dua orang ni macam mana? Dia ataupun dia.
1: Oh, okey.
0: Bagi yang merancang untuk datang ke sini, pastikan anda menyediakan masa yang cukup untuk menikmati setiap aktiviti yang ditawarkan. Pakai pakaian yang selesa dan yang paling penting, patuhi setiap arahan ketika berada berhampiran rusa. Jangan lupa sediakan telefon ataupun kamera kerana pasti ada banyak momen menarik yang ingin dirakam. Dan kalau sudah sampai ke sini, jangan lupa luangkan masa untuk mencuba hidang berasaskan daging rusa yang ditawarkan.
1: Jadi pengalaman abang sekarang ni sepanjang abang kat sini, apa keadaannya? Okey.
2: Alhamdulillah suasana cantik, rusa seronok. Saya cerita kalau bawa pengunjung ke family ke, cantiklah puas.
1: Okey, jadi abang kata-kata abang untuk mereka yang sedang tonton dan dengar kita ni, ajak dia orang sama-sama kita
2: sahabat-sahabat warga Malaysia ataupun pelancong-pelancong asing. Kumpulah hadir, datang, menikmati sendiri rusa yang ada di sini. Serta masakan-masakan yang ada di sini yang disediakan oleh farm
1: Ladang Rusa ni. Baik, terima kasih Abang Nazri. Baik bang, mantap.
0: Secara keseluruhannya, Ladang Rusa Dengkil menawarkan pengalaman yang cukup berbeza dalam satu kunjungan. Daripada melihat dan memberi makan rusa, mengenali lebih dekat haiwan ini, hinggalah menikmati hidangan berasaskan daging rusa, semuanya boleh dilakukan di satu lokasi. Ditambah pula dengan kemudahan yang selesa dan layanan mesra para pekerja, tempat ini boleh menjadi salah satu pilihan untuk mereka yang mencari aktiviti santai bersama keluarga atau rakan-rakan.
1: Baik, jadi kepada anda yang mungkin bercadang untuk bawa anak-anak anda ke mana tak tahu, okey, inilah lokasi yang sesuai. Jika anda berada di ibu kota, tak jauh pun, dalam 40 minit dapat sampai ke Ladang Rusa di kampung Sungai Buah Negeri ini, anda rasai sendiri kenikmatan, kesedapan makanan dan juga anda boleh bawa anak-anak anda yang semestinya gembira apabila dapat menghampiri dengan rusa-rusa yang jinak ini. Jika pergi ke zoo mungkin tak dapat anda bawa anak-anak sekat ini, tapi di sini anda boleh usap rusa, boleh anak-anak anda bagi makan rusa dan pastinya ia merupakan pengalaman yang sukar dilupakan. Okey, jadi saya kira untuk ini dulu Puan Baik punya minggu ini bersama saya Putra Azwan dan juga penerbitnya Yaki Syafiq. InsyaAllah ada kesempatan kita jumpa lagi di lain waktu, lain hari untuk lokasi yang seterusnya. Ya, terima kasih. Jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, KL.

Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan, usaha diteruskan, tersusun, berperingkat, berperi kemanusiaan.

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, memacu harapan, membina masa depan.
1: Lunas ketujuh, memelihara citra Nusa, khazanah alam, budaya, bahasa dan seni kreatif. Bagi mengusaha, bagi mendukung usaha negeri, memelihara khazanah alam, dana ecological fiscal transfer akan ditambah kepada RM270 juta ringgit. Peningkatan ini bertujuan menggalakkan kegiatan ekonomi dan ekopelancongan.
0: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

Situasi Bangs Fest terus menghiburkan anda di hujung minggu KL ini. Baru KL dah pukul 3.48 minit petang dah pun, dan anda masih lagi mendengarkan hujung minggu KL fasa yang kedua bertemankan Bella Chan. Dan tadi kita dah layan Port Baik punya di ladang Rusa Dengkil bersama AP Syafiq dan juga Putra Azwan. Dan esok pastinya pukul 3, kalau hari ni hari Sabtu ada Port Baik punya, pukul 3 esok jangan lupa kita ada KLFM Zoom In yang pastinya akan bersama dengan Putra Azwan kembali bersama dengan Kulin yang ditemani dengan artis-artis jemputan. Dan esok anda akan bersama dengan Amar Haikal. Kalau tak tahu Amar Haikal ni siapa, anda pernah dengar nama Dato' Ameng, Ameng Spring, ataupun anda biasa dengar lagu Tak Kusangka. Itulah dia penyanyinya. Nak tahu apa yang akan diborak mereka, anda kena dengarkan frekuensi 97.2 juga di live Facebook KLFM Ini Baru KL pukul 3 petang esok. Okay, dan sekarang ini kita nak kembali berhibur dengan lagu permintaan salah seorang daripada pendengar kita. Nak dengarkan lagu nyanyian Dato' Syafinas, Ingin Bersamamu. Terus layan hujung minggu KL, Ini Baru KL.

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Saya umumkan isu doktor kontrak yang terus berbangkit tahun demi tahun, alhamdulillah akan dapat akhirnya dinoktahkan. Sejak 2023, kita telah melantik secara tetap lebih 15,000 doktor kontrak, termasuk 4,000 orang doktor pada tahun ini. Bagi tahun 2027, lebih 9,000 doktor kontrak yang ditawarkan ke jawatan tetap. Ini bermakna selepas ini, doktor yang berjaya menamatkan latihan siswazah akan terus ditawarkan tetap jawatan tetap pegawai perubatan.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau jadikan.

Nyan Nurul terus menghiburkan anda. Baik, jangan lupa esok malam 11 Oktober 2026 hari Ahad pukul 9 malam kemuncak Bintang Piramli 2026. Dan kalau ada berkesempatan datang ke Datar Putra Unimas Kota Samarana Sarawak ataupun anda boleh tontonkan je di TV2 dan juga RTM Klik. Jom bagi sokongan kepada wakil Zon Tengah iaitu Mus Ramli yang akan mewakili Zon Tengah dan insyaAllah semoga mendapat kejuaraan, bawa balik kejuaraan kita. Okey, dan sebentar lagi tepat pada pukul 5 petang kita akan ikuti utama 5 petang dari Pusat Berita Radio RTM. Sekarang ini kita berhibur dulu lagu nyanyian Imran Ajmain dengan tajuk lagunya Tidak Lama Lagi. Terus layan KLFM, ini baru KL.

0: Sekarang kita ikuti Utama 5 Petang dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Empat MOU perkukuh hubungan Malaysia-Mesir. Kerangka kawal selia pelesenan baharu platform e-dagang diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: berkualiti bersama keluarga setiap hujung minggu kan? Anda yang tengah dengar ni pun keluarga kami juga. Jadi, luangkan masa berkualiti anda dalam hujung minggu KL.
1: Hujung Minggu KL di KLFM, ini baru KL. Assalamualaikum warga Kuala Lumpur. Selamat petang diucapkan kepada anda yang terus mendengarkan kami di frekuensi 97.2 KLFM, ini baru KL. Dan frekuensi tersebut anda boleh dengarkan di Lembah Klang. Dan kalau anda di luar Lembah Klang, anda boleh dengarkan kami di RTM Klik. Betul-betul percuma. Okay? Dan sekarang ini dah masuk jam terakhir bagi tugasan Bella untuk menghiburkan anda. Dan di jam terakhir ni pastilah kita ada lagu-lagu duet dan juga band yang akan menghiasi perjalanan petang anda. Jadi sediakan diri, jom kita layan lagu nyanyian Exist dengan tajuk lagunya Percayakan Siti. Terus layan KLFM, hujung minggu KL.

ada sebarang aktiviti komuniti, program kebajikan, acara penduduk setempat, karnival, sukan rakyat atau apa sahaja aktiviti bermanfaat yang nak dihebahkan di KLFM, hantarkan butiran lengkap ke email info@klfm.gmail.com. Dan untuk yang nak promo bisnes pun boleh. Bisnes kecil, SME, home-based business, servis atau produk tempatan, KLFM sedia bantu hebahkan. Sekali lagi, emailkan maklumat ke info di klfm@gmail.com. KLFM, ini baru KL.

0: Bajet 2027, apa kita dapat?
1: Bajet 2027, apa kita dapat? Selain bantuan bayaran balik PTPTN, kerajaan juga turut menawarkan insentif kepada peminjam yang perlu membayar balik secara teratur tanpa tunggakan. Diskaun sebanyak 10% akan diberikan. Dalam masa yang sama, majikan yang membantu bayar balik pinjaman PTPTN bagi pihak pekerja turut layak mendapatkan potongan cukai. Insentif ini melibatkan bayaran yang dibuat mulai 1 Januari 2026 hingga 31 Disember 2026. Langkah ini diharapkan dapat menggalakkan pembayaran balik PTPTN secara konsisten serta membantu meringankan beban peminjam.

Seribu kali sayang nyanyian iklim menemani anda di minit-minit terakhir tugasan Bella untuk hari ini, edisi 10 Oktober 2026. Terima kasih diucapkan kepada anda yang terus mendengarkan kami di frekuensi 97.2, juga mendengarkan kami di RTM Klik Betul-Betul Percuma. Tak lupa juga rakan-rakan pendengar yang berada di live TikTok KLFM Official. Kita ada Afiq, kita ada Hazelnut, kita ada Dija dan Kak Zira pun ada, dan ramai lagi lah. Terima kasih banyak-banyak, dan insyaAllah Bella akan kembali esok untuk menemani anda di hujung minggu KL fasa yang kedua, 12 tengah hari sehingga pukul 6 petang, okay? Dan sekarang ini Bella akan tinggalkan anda semua dengan lagu nyanyian Senario dengan tajuk lagunya Cinta Sati. Teruslah yang KLFM, hujung minggu KL.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Dan pastinya untuk hari ini kita amat selagi berbicara mengenai Belanjawan 2027 yang akan diumumkan petang nanti oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia. Yang pastinya apa kita akan dapat?
2: Macam AP Syafiq tadi kata, harapannya untuk 2027 ni agar Kota Madani kita naik sedikit lah ya.
1: Lepas tu saya harapkan ni ada ni harga rahmah untuk perkahwinan. Saya harap tu
2: Pakej rahmah.
1: Pakej rahmah.
2: Tapi dah ada dah. Ada dah. Ada yang cari. Kalau anda pergi AP boleh cari dekat tempat-tempat yang menyediakan pakej-pakej perkahwinan ni. Ada yang untuk rahmah.
1: Agak-agak ramah lah eh. Yelah, budak-budak sekarang ni bukan boleh. Dia punya hantaran RM20,000, RM30,000.
2: Itulah sesuai lah dengan keadaan ekonomi sekarang.
1: Betul lah. Bila tertekan sikit je nak cari kopi RM15.
2: Kalau tambah whipped cream jadi RM20.
1: Itulah. Dah tulah sekarang apa generasi-generasi strawberry ni.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

petang hujung minggu anda tak tahu nak healing dekat mana? Jom dengarkan Kelab Jiwa KL. Lagu-lagu membelai jiwa akan mengisi waktu petang hujung minggu anda. Bermula pada pukul 6 petang hingga pukul 8 malam. Kelab Jiwa

Ya, hello. Assalamualaikum. Selamat petang. Hari ini 10 hari bulan Oktober 2026 bersamaan hari Sabtu. Selamat berhujung minggu juga kepada anda semua dan juga terima kasih kerana masih mendengar kami di 97.2 frekuensi Kalau FM di kawasan Lembah Kelang ini dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik yang betul-betul percuma. Baik, kalau kita tengok hari ini kan 10 hari bulan 10, cantik sangat tarikh tu, dan dekat sekitar KL pada petang ini pun, pada tengah hari tadilah kan, pagi, tengah hari, petang, banyak ada kenduri-kenduri kendara, ada wedding-wedding kan. Mestilah orang-orang yang mana single-single tu melaksanakan tanggungjawab sebagai suami dan isteri dekat tarikh yang cantik ini. Apapun, mana yang tengah pergi kenduri ataupun ada kat luar tu, jagalah keselamatan anda dan semoga anda punya hujung minggu ni lebih riang-riang dan ceria-ceria selalu. Okay, baik, seperti biasa untuk waktu sekarang ini daripada pukul 6 petang sampailah pukul 12 tengah malam, anda akan bersama saya Alif Aiman untuk hujung minggu KL fasa yang ketiga. Dan untuk petang-petang begini, kalau kita tengok cuaca dekat KL pun, dia mendung-mendung, tapi tadi hujan sekejap, sekarang dah tak hujan. Cuaca pun sangat sesuai dengan lagu-lagu kita pada petang ini, itu lagu Club Jiwa KL, lagu Mulai Jiwa sampai pukul 8 malam nanti. Okey, baik, jom kita teruskan lagi untuk Club Jiwa KL. Kita ada lagu lepas ni daripada Dayang Nur Faizah, Lemah. Tapi sekarang kita layan dulu lagu daripada Feby Putri yang bertajuk Halu. Halu kepada anda semua, Meristik FM, ini baru KL.

Kepentingan Malaysia diutamakan. Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatan yang jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.

0: Ya, kalau FM ini baru KL, selamat petang kepada anda semua dan bawa kita pukul 11.30 minit petang untuk petang ini. Terima kasih kepada anda semua yang masih mendengar kami di 97.2 frekuensi kalau FM di kawasan Lembah Kelang ini. Baik, sekarang waktu petang-petang begini, kita jom dengarkan untuk waktu ini.
1: Bajet 2027, apa kita dapat?
0: Baik, untuk bajet belanjawan 2027 dan apa yang kita dapat untuk tahun yang akan mendatang ini 2027. Jadi semestinya kita akan pergi kepada benda ataupun kita punya kuota yang lebih luas, iaitu daripada segi bantuan bahan api. Sebab kita sebagai rakyat-rakyat dan juga orang-orang KL ni, bantuan bahan api ni sangat berguna kepada kita. Yalah kan, tak semestinya yang menunggang motosikal, yang memandu kenderaan kereta ataupun menggunakan pick up dan sebagainya, kita sentiasa menggunakan bahan api. Jadi untuk belanjawan 2027 yang dibentang daripada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim kita, iaitu Perdana Menteri kita semalam, jadi untuk bahan api sebelum ini kita mendapat kuota 200 liter sebulan untuk RON 95, dan kita pernah juga dapat sebanyak 300, tapi disebabkan masalah ekonomi dan sebagainya pernah diturunkan. Dan untuk 2027 kita akan dapat semula 300 liter sebulan. Dan juga untuk Budi Madani Diesel untuk tahun 2027, Jeep dan juga pickup menikmati sehingga 400 liter sebulan. Jadi itu antara bajet ataupun belanjawan 2027 yang kita akan dapat. Jadi untuk sepanjang pada petang sampai malam ni juga ada lagi banyak lagi tentang belanjawan 2027 yang saya akan berkongsi dengan anda dari semasa ke semasa juga. Okey, jadi jom kita teruskan lagi untuk Kelab Jiwa KL pada petang ini. Kita ada lagu-lagu yang membelai jiwa. Kita ada lagu daripada Beyonce bertajuk Ego. Tapi sebelum kita nak layan ego masing-masing ni, kita layan dulu lagu daripada Tomok bertajuk Bagaikan Bidadari. Musical FM, ini baru KL.

petang hujung minggu anda tak tahu nak healing dekat mana? Jom dengarkan Kelab Jiwa KL. Lagu-lagu membelai jiwa akan mengisi waktu petang hujung minggu anda. Bermula pada pukul 6 petang hingga pukul 8 malam.

والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji.

Ada lagu yang sekadar didengar dan ada lagu yang terus tinggal di hati sampai bila-bila. Saya Siti Nurhaliza temani perjalanan hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan muzik, cerita dan kenangan yang menyatukan kita semua. Kerana setiap jiwa ada lagunya sendiri. KLFM, ini baru KL.

0: Ya, halo-halo. Assalamualaikum. Selamat malam. Hari ini 10 Oktober 2026 bersamaan hari Sabtu. Selamat berhujung minggu juga kepada anda semua. Terima kasih kerana masih mendengar kami di 97.2 frekuensi Kelab FM di kawasan Lembah Kelang ini dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik yang betul-betul percuma. Dan sekarang anda masih lagi bersama saya, Alif Aiman, untuk malam ini di hujung minggu KL. Fasa yang ketiga daripada pukul 6 petang tadi sampailah pukul 12.30 malam nanti. Dan pada pukul 6 petang tadi sampai pukul 8 malam, kita telah berhibur dengan lagu-lagu Club Jiwa KL, lagu membelai jiwa yang terbaik. Jadi baik, sekarang kita akan ikuti iaitu wawancara khas Belanjawan 2027 bersama Perdana Menteri kita dalam berita perdana yang telah bermula sekarang tepat pada pukul 8 malam. Jadi, dan kalau kita tengok untuk Belanjawan 2027 ini juga dia punya tajuknya Menggapai di Langit, Mengakar di Bumi. Jadi jom bersama-sama kita akan ikuti untuk Belanjawan wawancara khas Belanjawan 2027. Jadi jom kita dengarkan menerusi KFM ini baru KL.
1: Mengenainya bersama Perdana Menteri. Saksikan.
2: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Medani. Menggapai di langit, mengakar di bumi. RM510 bilion diperuntukkan dalam Belanjawan Madani kelima semalam. Dan angka itu termasuk belanja mengurus, pembangunan dan juga pelaburan. Pada hari ini, wawancara khas Belanjawan Madani 2027, kita bawakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama saya, Yunus Muhammad Nur, untuk bawakan anda kisah di sebalik angka berkenaan. Datuk Seri, terima kasih sudi bersama kami. Kami lihat kami Datuk Seri kekal segak walaupun penat berdiri berjam-jam semalam. Atau hari ini pula ada sambutan jadi tuan rumah kepada pemimpin luar. Apa khabar Datuk Seri?
3: Okay. Baik, alhamdulillah.
2: Jadi dalam perbentangan semalam kita dapat lihat yang perbentangan itu bawa aspirasi yang betul-betul besar untuk negara, dan pada masa sama juga dia memberi kelebihan dan juga kepentingan kepada rakyat. Jadi macam mana Datuk Seri lihat falsafah dan juga pemikiran untuk menyeimbangkan antara cita-cita besar negara dan juga kesejahteraan rakyat?
3: Terima kasih. Kita nak ajak semua rakyat dari pelbagai lapangan, kalangan, untuk mengingat bahawa belanjawan ini bukan soal mengatur kewangan, tetapi ia mesti satu kesepakatan yang terikat dengan satu waad, mana janji, ikrar, sumpah di antara negara, pimpinan dan rakyat. Jadi kita dengar ratusan, mungkin lebih, pandangan pelbagai kelompok, sebab itu dari yang sebesar-besarnya memacu pertumbuhan ekonomi tinggi sehinggalah memelihara kucing. Dan tentunya di antaranya yang penting pekerja, gig, pendapatan minima. Kerana kita kena tahu apa dia masalahnya. Ekonomi boleh rancak, tapi rakyat mungkin terbeban. Jadi inilah yang saya sebut satu falsafah pendekatan yang melihat secara yang lebih menyeluruh. Dan itu sebenarnya belanjawan. Belanjawan negara ini belanjawan bagaimana negara bila pegang amanah, jaga sebagai amanah ini diambil sebagai satu waad, janji yang mesti melaksanakan dengan sesungguhnya.
2: Kita simpan pasal janji. Tadi juga Datuk Seri ada sentuh mengenai pertumbuhan ekonomi. Kalau kita lihat sejak 2023, kita punya momentum kenaikan tu memang memang betul-betul memberangsangkan. Malah ia sering melepasi unjuran. Lepas tu juga inflasi pun terkawal, pelaburan pun tinggi. Jadi macam mana Datuk Seri melihat Belanjawan 2027 secara spesifik ini dapat memastikan yang kejayaan ekonomi negara ini dapat meningkatkan taraf hidup rakyat?
3: Ya. Tapi sebelum kita bicara soal taraf hidup, pencerahan ini harus ada. Saya dengan Presiden Mesir sebentar tadi, apa yang dibicarakan? Pertumbuhan sekitar 4-5%. Inflasi daripada 30 turun 20-15%. Dia terpaksa hadapi keadaan situ. Kita inflasi 2% itu membebankan. Dan tanya saya, jangan tunggu jadi 3%. 2% itu, walaupun angka itu di antara paling kecil di dunia, tapi membebankan sebilangan rakyat, terutama yang pendapatan rendah. Sebab itu orang tanya saya, kenapa tidak boleh buat 2 tahun yang lalu? Kita ambil, kita akan selesaikan ikut urutan keutamaan dia, yang disebut aulawiyat. Yang utama apa dulu? Kena betulkan. Wang mesti dijimatkan. Jangan boros, jangan hilang. Jangan tiris. Jadi kalau dapat kumpul, sekarang dah terkumpul ni. Ya, dah terkumpul. Jadi daripada terkumpul itu, boleh pulang kepada rakyat. Bukan pulang kepada elaun menteri. Ya, jadi yang terkumpul itulah yang kita boleh bagi. Kalau tanya, mengapa tidak bagi tahun lalu atau 2 tahun lalu? Kita kena selesaikan dulu. Hutang, jimatkan, dan kemudian apa yang keutamanya, pertahanan kita teruk, rumah tentera, rumah polis teruk. Jadi hal sekolah tak cukup. Semua ini kita kena teliti ikut urutan. Dan sekarang ini saya katakan, kita lebih ada keupayaan yang lebih sikit. Tapi syarat jangan izinkan lagi bocor semula. Jadi balik ke pangkal jalan yang asal. Jadi ini hikmahnya. Bila orang tanya tata kelola. Tata kelola ni tu apa tata kelola? Tata kelola inilah yang menyebabkan kita boleh bagi kasut, sukan. Kita boleh bagi, ya tadi saya itu pekerja KIP, gaji minima. Untuk pekebun getah, untuk sawah padi. Semua elan-elan ini kerana kita dapat cermat dan elak daripada ketirisan. Ini yang disebut tata kelola. Tetapi dia tergantung kepada falsafah pembangunan juga. Kalau kita fikir pembangunan, ada wang lebih, mungkin kita bina tugu-tugu dan mahligai. Tapi wang yang lebih itu bagi saya dalam mengakar ke bumi ini, maknanya ya, menggapai ke langit senang. Di langit senang lah, maknanya semua yang baru-baru, pelaburan, IT, AI ya. Tetapi bila mengakar di bumi ini, gaji dia, harga barang dia, masalah OKU, masalah anak yang tak dapat kemudahan asas, ini yang kita makan ke bumi. Selain pada soal nilai, akhlak, budaya. Sebab itu peruntukan untuk latihan pendidikan Islam dan menyantuni masyarakat yang bukan Islam juga, rumah-rumah ibadat mereka itu kita berikan tumpuan.
4: Saya tertarik dengan cara belanjawan madani ini diadun, sebab dia mencampurkan antara angka dan juga kehidupan sosial juga. Tapi kita bila kita berbincang pasal belanjawan, angka-angka tu memang tak dapat kita lari kan. Tapi di sebalik jumlah angka yang begitu besar, tapi masih ada yang rasa diorang tertekan lagi dengan keadaan kesempitan wang dan sebagainya. Jadi adakah Tun Sri melihat belanjawan ini dapat mengubah dan menjadikan seluruh rakyat rasa apa yang perubahan yang kerajaan madani nak dibuat?
3: Yang ya, ya tentunya merangka yang bekerja itu pasukan yang besar ya, tentu di kementerian-kementerian dan khusus kementerian kewangan yang bekerja untuk lumus mendapatkan makluman ini dan membantu saya dan pasukan untuk kemudian mencerakin dan memberikan apa yang dianggap keutamaan. Apakah ia boleh selesaikan semua masalah? Saya tidak pernah memberi angendayan bahawa semua masalah boleh diselesaikan. Saya rasa amanah kita hanya boleh mengurangkan beban. Apakah boleh kita selesaikan masalah harga baja fosfat? Tak boleh kerana dia diimport melalui Selat Hormuz. Apakah boleh mengurangkan harga bawang yang diimport dari India? Terserah kepada harga pasaran yang dari India. Tapi apakah tidak mampu kita lakukan apa-apa? Tak benar. Kita boleh buat pasar tani, penjualan melalui farmer. Jadi untuk mengurangkan kos itu masih boleh. Jadi yang kita lakukan selain mengurangkan kos, bahan-bahan yang mampu kita kurangkan, tapi yang selain dari itu ialah memberikan allowance-allowance dan kemudahan yang sedikit diberikan dulu atau belum pernah diberikan dulu. Dan ini bagi saya penting, walaupun ada yang menyoal, tapi saya katakan sekarang dia begini ya. Kita boleh rancang. Kemudian bila keadaan mengizinkan, kita laksanakan. Ya, kalau orang tanya kenapa tidak laksanakan, sebahagian laksanakan. Ini harga minyak RM1.99 ni. Masa kita unjurkan harga minyak berapa? $70 satu tong. Sekarang $110. Sepatutnya kalau kiraan pakar ekonomi termasuk satu dua orang yang rasa paling bijak itu, ya, patut naik harga minyak. Mana mungkin harga minyak $70 kita letak RM1.99. Harga minyak sekarang $110 tetap RM1.99. Jadi sebab itu saya katakan walaupun ada kekangan, kita ambil keputusan itu. Sebab apa kita ambil keputusan itu? Karena akhirnya dalam mengurus ekonomi negara itu, pendapatan dan kehidupan rakyat biasa itu menjadi perkiraan. Ya, itu dia. Masalah semua orang ada masalah. You, pendapatan kamu RM10 juta sebulan pun dia ada masalah juga. Tapi okeylah, tak mampu kita nak selesaikan semua. Selesaikan masalah orang paling banyak terhimpit.
4: Baik-baik. Jadi kalau secara kesimpulannya Datuk Seri, soalan terakhir ini, apakah harapan Datuk Seri dalam Belanjawan Madani 2007 ini dapat mengubah landscape kehidupan rakyat Malaysia ini menerusi kerangka ekonomi Madani?
3: Dia dalam apa pun perancangan akhirnya adalah menjamin keselesaan hidup rakyat. Dan kita mahu satu sistem yang dapat menjamin keadaan yang selesa, yang adil bagi semua. Sebab itulah kita atur tiap perinci, tiap sektor, tiap kalangan. Rumah saya tak pelihara kucing umpamanya. Tetapi yang pelihara kucing itu dia anggap ini sangat menyentuh hidup. Jadi okeylah masuk kucing. Kemudian kita dengar masalah OKU, kita dengar masalah pekerja gig, e-hailing, p-hailing. Itu hal yang tidak berlaku 10 tahun yang lalu. Perkara-perkara yang baru. Ada yang mengatakan kita perlu satu ni setiap. Tapi kita di bandar tak ada sawah padi. Tapi kita tahu rakyat sawah padi masih masalah. Nelayan pantai ini dia tak ada lesen. Nak bagi lesen ikan terbatas maknanya di beberapa tempat dianggap sudah susut, tapi dia memerlukan sedikit penambahan supaya nelayan dapat diberikan jaminan. Apa ini semua? Ini semua dalam masalah yang disebut keselesaan hidup dan keadilan sosial. Dan bukan untuk satu kelompok, untuk semua. Itulah yang kita cuba lakukan dengan sebaik mungkin, insyaAllah.
4: Okay, baik, Datuk Seri, terima kasih. Saya rasa memang sesuai dengan tema menggapai langit, mengakar di bumi ini. So, rasanya daripada peringkat atasan punya angka-angka yang mungkin asing bagi rakyat biasa, dan malah perkara-perkara kecil pun dia ambil kira dalam Belanjawan Madani. Saya ucapkan terima kasih kepada Datuk Seri kerana sudi bersama kami. Dan saya rasa itu saja perkembangan mengenai program Wacana Khas Belanjawan 2027 dari Seri Perdana Putrajaya. Sekian. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Baik, itu demikian iaitu wawancara khas Belanjawan 2027 bersama Perdana Menteri kita yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim yang telah berlangsung tadi pada pukul 8 malam di Berita Perdana. Dan seperti kita tahu, untuk Belanjawan 2027 yang mempunyai tajuk Menggapai di Langit, Mengakar di Bumi. Baik, kita akan teruskan lagi untuk malam ini lagu-lagu yang terbaik untuk hujung Minggu KL. Jadi jom kita teruskan berhibur pada malam ini. Kita ada lagu daripada Nona bertajuk Rollerblade Musical FM. Ini baru KL.

saya Jackie Victor. Anda nak dengarkan deretan lagu hits yang terbaru, terhangat sampai yang paling legend? Jangan lupa dengarkan KL Hits setiap hari Sabtu bermula pukul 9.15 malam hingga pukul 12.30 malam semestinya di KL FM. Ini baru KL. Saya pun layan juga tau. KL Hits, music hujung minggu anda.

0: Sekarang kita ikuti Utama 9 Malam dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Pembangunan negara perlu seimbang teknologi dan kebajikan rakyat. Malaysia Mesir pertingkat kerjasama perdagangan pelaburan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Utama 9 Malam.

0: Pembangunan negara perlu diseimbang antara usaha meneroka bidang baharu seperti teknologi maklumat dan kecerdasan buatan AI dengan memenuhi keperluan asas rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, falsafah menggapai di langit mengakar di bumi mencerminkan keperluan untuk memastikan kemajuan ekonomi bergerak seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Beliau berkata pembangunan tidak seharusnya hanya tertumpu kepada pelaburan dan teknologi. Sebaliknya, turut memberi perhatian kepada soal gaji, harga barang, kemudahan untuk orang kurang upaya OKU serta keperluan asas rakyat.
1: Menggapai ke langit senang, di langit senang lah mana semua yang baru-baru. Pelaburan, IT, AI. Ya. Tetapi bila mengakar di bumi ini, gaji dia, harga barang dia, masalah OKU, masalah anak yang tak dapat kemudahan asas, ini yang kita temakan ke bumi selain pada soal nilai, akhlak, budaya.
0: Perdana Menteri turut menekankan Belanjawan Madani 2027 bukan sekadar instrumen pengurusan kewangan negara. Sebaliknya, satu amanah dan janji antara kerajaan dengan rakyat yang perlu dilaksanakan dengan bersungguh-sungguh. Jelas beliau, penyediaan belanjawan perlu mengambil kira keperluan pelbagai kelompok masyarakat termasuk pekerja, golongan berpendapatan rendah serta mereka yang memerlukan kemudahan asas.
1: Ekonomi boleh rancak tapi rakyat mungkin terbeban. Jadi inilah yang saya sebut satu falsafah pendekatan yang melihat secara yang lebih menyeluruh, dan itu sebenarnya belanjawan. Belanjawan negara ini belanjawan. Bagaimana negara bila pegang amanah, jaga sebagai amanah ini diambil sebagai satu waad, janji yang mesti melaksanakan dengan sesungguhnya.
0: Beliau berkata demikian dalam wawancara khas Belanjawan Madani di TV1. Sementara itu, dalam sidang media bersama Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi, Perdana Menteri berkata Kuala Lumpur dan Kaherah bakal mengadakan mesyuarat Suruhanjaya bersama pada suku pertama tahun hadapan seperti yang dipersetujui oleh Menteri Luar kedua-dua negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar berkata mesyuarat berkenaan bakal menumpukan usaha untuk memperluas kerjasama perdagangan dan pelaburan, meningkatkan kesaling hubungan penerbangan serta meneroka bidang baharu ekonomi.
1: Because whilst we have achieved this phenomenal increase this year, rising to 74.7% of trade, but then it is from a very, very low base. You are doing well under your leadership, Mr. President. The economy, first unity economy of Egypt, and Egypt was a very important country in the Arab world and in Africa. Therefore, the collaboration with Egypt will give Malaysia an immense role and opportunity to expand our trade and general investments, tourism in all fields.
0: Indonesia masih belum memberikan maklum balas terhadap tawaran bantuan Malaysia berhubung tawaran bantuan untuk menghantar aset bagi membantu memadam kebakaran di negara itu. Menteri Komunikasi merangkap jurucakap Kerajaan Madani, Datuk Seri Fahmi Fadil berkata hubungan baik antara kedua-dua negara memungkinkan beberapa tindakan susulan diambil.
2: Yang Amat Mohamad Perdana Menteri semalam telah menyatakan bahawa kita telah berhubung dan beliau sendiri telah berhubung terus dengan Presiden Indonesia, dan kita percaya hubungan baik antara kedua negara ini akan memungkinkan beberapa tindakan susulan diambil. Tapi setakat ini belum ada apa-apa maklum balas yang telah disampaikan kepada Jemaah Menteri daripada Wisma Putra ataupun MRES.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Perluasan penggunaan sumbangan asas rahmah SARA bagi pembelian barangan basah disambut baik orang ramai kerana berpotensi membantu mengurangkan beban perbelanjaan keperluan harian. Inisiatif itu dilihat memberi manfaat kepada penerima, khususnya golongan berpendapatan rendah yang berdepan peningkatan kos sara hidup. Tinjauan RTM di sekitar Ibu Negara mendapati orang ramai menyifatkan inisiatif itu mampu meningkatkan akses mendapatkan barangan keperluan makanan sekaligus membantu mengurus perbelanjaan isi rumah.
3: Saya rasa lebih bagus sebab kita boleh buat membeli benda dekat one shop dia satu tempat. Contoh sebelum ni kita hanya beli-beli barang kering ataupun barang-barang keperluan harian yang boleh kita simpan lama. So sekarang ni ada mungkin dari segi tu lebih mudahkan lagi lah. So kita pun dapat kesempatan juga untuk berjimat cermat jugalah merancang perbelanjaan kita.
4: Kita dalam golongan B40 macam ni, paling saya suka bila kerajaan bagi sumbangan di musim perayaan. Dia dapat merengangkan beban dengan harga barang yang harga barang basah naik. So alhamdulillah lah. InsyaAllah tahun depan pun saya dengar kerajaan akan bagi lagi bantuan. Dua kali bantuan kita akan terima sebagai rakyat. Musim perayaan tu musim yang paling rasa-rasa bersyukur lah dapat jimatkan kos segala-galanya.
5: Okay, alhamdulillah. Memang banyak meringankan beban. Sebab memanglah kadang waktu raya ni memang kita banyak gunakan duit untuk guna macam-macam kan. Macam untuk yang kita kata dekat Merdeka nanti pun samalah.
0: Salawati Jaafar, Nasihah Nur Ahmad dan Nur Azura Muhammad.
6: Faham 60 saat Cakna Fakta.
7: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Pelanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
8: Maka kerajaan

saya Jackie Victor. Anda nak dengarkan deretan lagu hits yang terbaru, terhangat sampai yang paling legend? Jangan lupa dengarkan KL Hits setiap hari Sabtu bermula pukul 9.15 malam hingga pukul 12.30 malam semestinya di KL FM. Ini baru KL. Saya pun layan juga tau. KL Hits, music hujung minggu anda.

0: Yalah Family Baru KL, selamat malam kepada anda semua. Selamat berhujung minggu juga kepada anda semua. Dan bawa kita pukul 9.48 minit malam untuk malam ini. Dan tadi kita telah berhibur dengan lagu daripada Mila, Aku Lebih Tahu. Baik, dan untuk waktu sekarang ini kita nak berkongsi dengan anda, pendengar-pendengar tercinta KL FM, tentang belanjawan 2027 dan juga apa yang kita dapat menerusi.
1: Bajet 2027, apa kita dapat?
0: Baik, seperti yang anda tahu, semalam telah berlangsungnya pembentangan untuk belanjawan 2027 pada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita. Jadi untuk kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 sebulan, berkuat kuasa mulai Jun 2027. Dan juga seperti perusahaan mikro, kecil dan juga sederhana PMKS dengan hasil jualan di bawah RM50 juta, dikecualikan bagi memberi ruang untuk penyesuaian model perniagaan. Dan selain itu, lebih juga 4 juta pekerja tertaluk kepada kadar gaji minimum baharu. Dan yang akhir sekali, kerajaan akan memperkenalkan gaji minimum bagi pekerjaan separa, mahir dan juga graduan pada RM2,500 sebulan sebagai permulaan. Jadi kepada anda semua, ini antara berita yang sangat baik kan, lagi-lagi kepada adik-adik kita yang baru saja sudah dah graduate daripada belajar. Anda juga akan menerima nilai angka gaji dalam orang kata dalam angka nilai gaji yang baru nanti agak tinggi lah kan, ya. Kalau kita nak compare dengan sebelum-sebelum ini kan, kita nampak kenaikan tu sangat memberi kebaikan kepada kita semua juga. Okey, itulah sama-sama untuk belanjawan 2027 ini. Semoga memberi banyak manfaat lagi kepada kita semua. Okey, jadi jom kita teruskan lagi untuk malam ini lagu-lagu KL Hits yang terbaik daripada pelbagai genre. Kalau kita nak tengok daripada hip hop, kita ada Sona One. Kalau kita ada rock sedikit, rock modern, kita ada Azlan and the Typewriter. Tapi sekarang kita dengarkan dulu lagu dalam kategori pop balada, Shamel dan juga Ernie Zakri, Aku Cinta Menerusi KL FM. Ini baru KL.

Hai, saya DJ Paul. Masih ingat saya? Sedikit pesanan untuk anda, berhati-hati ketika berbelanja. Pentingkan keluarga kita dan pembelajaran anak-anak kita terlebih dahulu. Hentikan seketika niat dan nafsu kita untuk berbelanja perkara-perkara yang tidak perlu. Pesanan ikhlas dari saya, DJ Paul, untuk anda. KLFM 97.2. Ini baru KL.

Ya, lagu daripada Christina Aguilera bertajuk Fire telah menghiburkan kita pada malam ini dan membawa kita pukul 10:10 malam. Selamat malam kepada anda semua dan juga terima kasih kerana masih mendengar kami di 97.2 frekuensi Kelab FM di kawasan Lembah Kelang ini. Baik, saya yakin untuk waktu-waktu begini ramai pendengar-pendengar kita yang berada di rumah kan, yang tengah santai-santai di rumah, mungkin ada yang tengah tengok TV sambil layan Kelab FM, ada juga yang tengah apa lipat baju kan. Apa pun, di mana jua anda berada, terima kasih banyak-banyak kerana sentiasa memilih 97.2 frekuensi Kelab FM ini sebagai pilihan anda. Okay, baik, ini untuk jangkaan cuaca daripada Map Malaysia untuk hari esok, hari Ahad 11 hari bulan 10 2026, mengikut jangkaan cuaca Map Malaysia di sekitar Kuala Lumpur, di sebelah pagi hujan di beberapa tempat, di sebelah petang ribut petir di beberapa tempat dan di sebelah malam tiada hujan. Suhu minimum 25 darjah Celsius dan suhu maksimum mencatatkan 33 darjah Celsius. Nampaknya esok mengikut jangkaan cuaca Map Malaysia di sekitar Kuala Lumpur akan terjadi ribut petir di beberapa tempat. Jadi kepada anda semua, kalau kita tengok pun ribut petir ini ini akan melanda seperti biasa di sebelah petang. Jadi kepada anda, kalau ada yang nak keluar pergi kenduri, ada yang nak pergi buat apa-apa aktiviti yang di luar, perlulah tengok keadaan cuaca anda. Kalaulah nampak mendung tu, elakkanlah menunggang motosikal. Kalau ada pilihan yang kedua seperti boleh membawa kenderaan kereta dan sebagainya, gunakanlah yang sebaik-baiknya, okey. Dan kalau kita tengok juga untuk indeks pencemaran udara sekarang di KL ini masih mencatatkan IPU yang tidak sihat, iaitu setakat ini mencatatkan 163. Jadi kepada anda, kenalah jaga keselamatan anda, jagalah kesihatan anda. Kalau dekat mana-mana tu rasa banyak sangat aktiviti di luar, pakailah pelitup muka anda, okey. Dan baik, jom kita teruskan lagi untuk KL Hits pada malam ini, lagu-lagu hits yang terbaik. Lepas ini kita ada lagu daripada Khalifa bertajuk Cikgu Ayu. Tapi sekarang kita layan dulu lagu daripada Mefly, Kid Sante, MKK Click dan ramai lagi bertajuk Heart Pop. Musik KL FM, ini baru KL.

saya Badio. Mana peminat-peminat rock balada, rock kapak 80-an dan 90-an? Jom dengarkan hits Roman Cinta setiap hari Ahad. Bermula pukul 9 malam hingga pukul 11 malam. Hanya di KLFM.

0: Ikan FM ini baru KL. Selamat malam kepada anda semua. Dan bawa kita pukul 10.34 minit malam. Dan juga selamat berhujung minggu juga kepada anda. Dan sekarang kita telah berhibur dengan KL Hits, lagu-lagu hits yang terbaik untuk tahun 80-an hingga yang terkini, daripada pelbagai genre sampai pukul 12 tengah malam nanti. Okey, baik, untuk waktu sekarang ni, untuk belanjawan 2027, dan apa kita dapat?
1: Budget 2027, apa kita dapat?
0: Baik, untuk belanjawan 2027, kita akan pergi ke iaitu Ibu Kota Rakyat, sebab kita ni orang-orang KL kan. Jadi sebagai rakyat-rakyat KL, orang-orang KL, apa yang kita dapat untuk belanjawan 2027? Semestinya pemulihan warisan Kuala Lumpur, iaitu warisan KL berjaya menarik seramai 500,000 pengunjung tempatan dan juga asing. Dan seterusnya, warisan seperti Menara Daya Bumi, Stesen Kereta Api Kuala Lumpur dan juga Ibu Pejabat KTMB akan dibaik pulih. Dan juga menghidupkan warisan negara seperti PNB meneruskan pemulihan Stadium Merdeka dan juga Stadium Negara. Pengecuali duit hiburan untuk aktiviti seni, budaya, hiburan dan juga sukan di kedua-dua stadium. Bandar hijau dan selesa peruntukkan di BKL sebanyak RM400 juta. Sasaran 120 ekar kawasan hijau baharu. Bukit Kiara seluas 100 ekar akan diwatakan sebagai Taman Persekutuan. Dan naik taraf taman sedia ada kemudahan awam dan juga perumahan rakyat. Jadi daripada segi bantuan kepada peniaga kecil pula di sekitar Kuala Lumpur ini, lebih 10,000 peniaga kecil penyewa premis di BKL menikmati potongan sewa sebanyak 50% sepanjang 2027. Banyak tu kan. Kalau sewa 300, dah jadi 150 je. Melibatkan pasar awam, medan selera dan juga pusat penjaja. Sewa bazar musim perayaan serendah RM400. Dan matlamat membantu peniaga mengurangkan kos operasi dan juga meneruskan perniagaan. Dan juga dari segi kemudahan kepada penjalan kaki, yalah, kita orang-orang KL ni lagi-lagi yang bekerja di tengah-tengah Kuala Lumpur, banyak yang menggunakan public transport. Ada dan bila kita menggunakan public transport ni, sudah kita menggunakan perjalanan kaki. Jadi laluan berbumbung sepanjang 22 km menghubungkan Masjid Negara, Dataran Merdeka, Pasar Seni serta kemudahan awam lain bagi disediakan untuk pengunjung khusus Warga Emas dan juga lokasi tumpuan. Dan akhir sekali, seperti kebajikan Warga Emas, dua bangunan di BKL di Anjung Kelana, Taman Desa dan juga Pasar Sementara Ceras dinaik taraf menjadi Pusat Harian Warga Emas. Jadi itu sedikit sebanyak, bukan sedikit tapi banyak kebaikan yang akan dijalankan di serata ibu kota kita untuk belanjawan 2027. Jadi jom kita teruskan lagi untuk malam ini lagu-lagu KL Hits yang terbaik. Kita ada lagu daripada Dola bertajuk Damilo Music FM. Ini baru KL.

saya Jackie Victor. Anda nak dengarkan deretan lagu hits yang terbaru, terhangat sampai yang paling legend? Jangan lupa dengarkan KL Hits setiap hari Sabtu bermula pukul 9.15 malam hingga pukul 12.30 malam semestinya di KL FM. Ini baru KL. Saya pun layan juga tau. KL Hits, music hujung minggu anda.

Ya, lagu persembahan Ellie Kat bertajuk Hingga Akhir Nanti telah menghiburkan kita pada malam ini, membawa kita pukul 11.20 minit malam. Selamat malam kepada anda semua. Selamat berhujung minggu juga kepada anda semua. Pastinya hujung minggu anda pada malam ini mesti ada yang nak keluar malam kan. Sajalah nak ambil-ambil angin, pusing-pusing kota raya, apapun di mana jua anda berada tu, berhati-hatilah di dalam pemanduan anda. Okey, baik. Kepada pendengar-pendengar tercinta KLFM ni, anda masih lagi berpeluang untuk menyertai pencarian penerbit rancangan sebagai tim Geng 972 ataupun kami punya KLFM. Dan juga antara syarat permohonan, antara kelayakan asas yang diperlukan, semestinya anda berkewarganegaraan Malaysia, berumur dalam 20 hingga ke 30 tahun, punya diploma dan juga ijazah dalam bidang penyiaran, media kreatif, berperfilman dan juga reka bentuk. Selain itu, mempunyai kemahiran seperti berkomunikasi dengan baik, mahir menghasilkan video konten, mahir menggunakan perisian grafik dan juga mempunyai pemikiran secara kreatif dan juga inovatif. Dalam segi kepribadian pula, semestinya berpenampilan menarik, berkeyakinan tinggi dan boleh bekerja secara berpasukan. Jadi kalau anda ingin cuba dan rasa ada daripada syarat-syarat permohonan tu ada kan, syarat-syaratnya bolehlah. Dan juga antara dokumen yang diperlukan, semestinya resume anda, anda hendaklah membuat video pendek sebagai penyampai radio maksimum 2 minit dan juga salinan sijil diploma serta ataupun ijazah yang kami perlukan. Jadi dokumen semua ini anda boleh emailkan ke klfm@rtm.gov.my. Jadi kalau anda nak tengok lebih lanjut info tentang pencarian penerbit rancangan ini, anda boleh pergi ke media sosial rasmi KLFM seperti di Instagram kita ada KLFM972MHZ dan juga di Facebook kita ada KLFM Ini Baru KL. Jadi dekat sana, kalau dekat Instagram ni, kita dah pin dah pun untuk pencarian penerbit rancangan ini. Jadi selamat mencuba. Manalah tahu tiba-tiba malam-malam hujung minggu boleh berkonti dengan saya kan. Kita adalah duo, kita ada partner, kita ada sparring sikit kan. Maklum, rancak sikit malam minggu kita. Okay, baik, jom kita teruskan lagi untuk KL Hits pada malam ini. Lagu-lagu hits yang terbaik. Selepas ini kita ada lagu daripada Syihah Zikir bertajuk Minta Ampun. Tapi sekarang kita layan dulu lagu daripada Slick bertajuk Tepi Sikit. Musical FM, Ini Baru KL.

TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Video dulu kita ni, adik kita bawa ibu dia naik motor. Mungkin nak ke pergi kedai ke, ada nak ke mana-mana. Tapi masa tu keadaan hujan, dan dia kata kalau lah dia ada kereta, tak adalah ibu dia basah kat belakang tu. Tapi nampak happy.
2: Sebenarnya kebahagiaan dia tu tidak bergantung kepada harta. Yang penting kebersamaan tu. Tapi tak salah lah cerita-cerita adik ni nak memberikan kemewahan kepada ibunya.
1: Nur Syafiq Osman.
2: Nur Syafiq Osman.
1: Selamatlah hari lahir yang ketut. Semoga murah rezeki, panjang umurnya, diberi kesihatan yang baik dan diberikan jodoh.
2: InsyaAllah amin. Okay, terima kasihlah kepada anda yang terus menyokong kejayaan saya, yang terus mendoakan saya sentiasa sihat dan juga dapat berjalan di kehidupan ni lah. Dan semoga saya dipanjangkan umur lagi.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau jadikan.

0: Relaxkan minda anda setiap hujung minggu. Jom layan hujung minggu KL bersama kami hanya di KLFM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi Kuala Lumpur. Yang pastinya anda sedang mendengarkan hujung minggu KL fasa yang pertama. Dan seperti biasa bersama saya Kulin selama 6 jam seawal pukul 6 pagi sehingga ke pukul 12 tengah hari nanti. Dan sebenarnya hari ini insyaAllah banyak je topik-topik yang Kulin nak kongsikan kepada anda. Info-info yang baru dan juga lagu-lagu yang best-best menemani perjalanan pagi anda. Dan kepada anda yang sedang memandu sekarang ini, pandu cermat jiwa selamat insyaAllah. Dan pagi ini ada beberapa kawasan yang hujan dan jalan licin. Pasti kan anda patuhi had laju yang telah ditetapkan walaupun pagi ini kita nampak jalan kosong. Dan sekarang ini boleh nak kongsikan kepada anda semua, waktu solat sepanjang hari ini telah pun maksudnya waktu solat subuh pada pukul 5.51 minit pagi, syuruk 6.57 minit pagi, zuhur 1.03 minit tengah hari, asar 4.17 minit petang, maghrib 7.03 minit malam dan isyak 8.13 minit malam. Dan semoga apa aktiviti pun kita pada hari ini, semoga dipermudahkan segala urusan yang ada. Dan kalau ada yang nak balik kampung kan, nak balik kampung tu perjalanan jauh dan masih lagi nak mendengarkan kami di KLFM, anda boleh je muat turun RTM Klik. Betul-betul percuma. Di mana sahaja anda berada, di luar Lembah Kelang mahupun di luar negara, masih lagi boleh mendengarkan kami. Ya. Dan sekarang ini Kulin tak nak berbual banyak lagi. Kita nak berbual nanti. Kita nak hiburkan anda dulu waktu pagi ini dengan Mahizin, For the Rest of My Life. Hujung Minggu KL, ini Ber-KL.

0: fresh dan terkini setiap hujung minggu. Hanya di dalam Hujung Minggu KL.
1: Bagaikan gunung ledang, teguh dan tinggi.

Itu dah Mimi Fly dengan tajuk lagunya. Nara yang baru saja berlalu menghiburkan hujung minggu ke Alfa saya yang pertama anda. Dan sekarang ini kan kulit nak kongsikan kepada anda jangkat cuaca untuk hari ini 11 Oktober 2026 bersamaan dengan hari Ahad. Pagi hujan di beberapa tempat, petang ribut petir di beberapa tempat dan malam tiada hujan dengan suhu minimum 25 darjah Celsius dan maksimum 33 darjah Celsius. Jadi kepada anda semua, kalau nak buat aktiviti luar pada hari ini, pastikan check dulu cuaca lah kan. Mana tahu ada yang nak berkemping ke, nak mandi sungai ke, kan. Dan kawasan situ pastikan bacaan IPU tu tak adalah melebihi 100. Tapi bila kita tengok sekarang kan, memang IPU-nya melebihi 100. Dan kalau boleh, elakkanlah untuk buat aktiviti-aktiviti luar. Sebab apa? Sebab kalau kita sentiasa menghirup udara-udara yang tak segar, dan kita pula ada asma ke kan, lagilah memberi impak yang besar terhadap kesihatan kita. Dan kalau boleh, kalau nak keluar tu, terpaksa juga nak keluar, pastikan pakai mask yang berkualiti N95 ataupun KN95, supaya kalau kita nak hirup udara yang tak segar dekat luar tu, adalah juga penapis depan hidung kita ni. Tak adalah kita terus hirup secara direct. Dan pastikanlah kita sebenarnya risau dengan kesihatan anda semua. Sebab apa? Sebab kalau kita baca dekat thread tu kan, memang betul-betul banyak sekarang tengah sakit tekak, demam, batuk disebabkan jerebu. Jadi pastikan kalau nak keluar tu, jangan pakai mask yang berfashion-fashion tu. Jangan kesihatan kita nombor satu. Dan selepas ini insyaAllah banyak je info-info yang kulit nak kongsikan kepada anda semua. Kalau nak tahu apa, kena terus dengarkan kami menerusi 97.2 MHz. Dan ini dia KOI Tiwi Karma. Tiwi Karma. Hujung minggu KL ini baru KL.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Seperti biasa, kita ada kata dulu kata kini, kado kaki. Kita nak bagi perkataan yang lama-lama. Jaki.
2: Jaki. Wow, saya memang jaki
3: jawab
2: dengan awak ni.
3: Dengki.
2: Ha? Dia apa? Jawapan dia apa? Dengki.
1: Dengki. Betul lah. Kerambil.
2: Kerambil. Oh, kerambil ni yang macam pisau.
1: Itu keramik. Itu keramik. Itu ayat. Banyak pokok kerambil ditanam di sepanjang tepi pantai kampung kami.
3: Kelapa.
2: Ketapang. Ketapang.
1: Ketapang. Ha. 3, 2, 1. Ena yang mana?
3: Dan pantai.
1: Kelapa. Yang ketiga, makul.
2: Makul.
1: Oh. Makul, makul, kawanku.
2: Saya tahu.
3: Ha, apa?
2: Kalau kita pergi pasar, kena bawa makul nak letak barang.
1: Itu bakul.
2: Oh, harga sangat rahmah.
1: 2, 1. Duduk tak dapat jawapan.
3: Munah sabar.
0: Mak. Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

0: Assalamualaikum warga kota. Kami
1: The Rehan.
0: Jom tenangkan jiwa dengan muzik yang menyuntik inspirasi dan ceriakan hari anda dengan aura positif dan harmoni. Pastinya hanya di KFM.
1: Ini baru KFM.

Itu dah Dato' Sheila Majid dengan tajuk lagunya Sinaran yang membawa kita ke pukul 6.40 minit pagi. Semoga hari cuti kita ni sentiasa bersinar-sinar, sentiasa memberi kita orang kata cukup rehat dan cukup semangat lah untuk mengerjakan kerja esok. Dan hari ini semoga anda yang sedang mendengarkan kami menerusi KLFM ni dapat rehat secukupnya, okay? Dan tadi Kulian ada kongsikan jangkaan cuaca untuk hari ini. Pagi hujan dan petang pun hujan. Dan sekarang ini Kulin nak kongsikan kepada anda semua, tahu tak yang air hujan yang turun setiap kali hujan sebenarnya boleh kita manfaatkan? Antara salah satu caranya ialah melalui sistem penuaian air hujan. Caranya mudah, air hujan yang turun ke bumbung rumah yang akan disalurkan melalui paip, ditapis dan dikumpulkan dalam tangki khas. Dan air yang disimpan bolehlah digunakan untuk menyiram pokok, mencuci halaman dan ataupun mencuci kereta. Dan selain membantu menjimatkan penggunaan air terawat, kaedah ini juga boleh mengurangkan jumlah air hujan yang terus mengalir ke longkang. Cuma pastikan tangki sentiasa bertutup dan air hujan yang dikumpulkan tidak terus diminum tanpa rawatan yang sesuai. Jangan minum air hujan yang kita bagi tips ni kalau untuk anda semua nak siram pokok bunga ke dekat depan rumah ke ada tanam cili ke kan, yang kecil-kecil tanaman yang rasa macam bolehlah kita recycle air hujan ni. Jimat sikit air kan. Jadi selepas ni kalau hujan turun, jangan hanya fikir tentang payung dan jalan yang basah saja, fikir juga bagaimana air hujan itu boleh dimanfaatkan. Sedikit usaha di rumah, manfaatnya boleh dirasai bersama-sama. Ya, betul. Jadi kepada anda semua, kalau ada tangki yang lebih ke dekat rumah tu kan, bolehlah buat tips ni. Kalau tak ada, tak apalah. Baik, sekarang ini kita dah bercerita tentang hujan. Dan selepas ini kita akan ikuti utama 7 pagi menerusi pusat berita Radio RTM. Dan ini, nama band dia pun Hujan. Dengan tajuk lagunya Mencari Konklusi. Ini dah hujung minggu KL. Ini baru KL.

0: nasi lemak, malam nak lepak mama. Ikut macam puteri tak suka lepak mama. Tapi itu demi hal lah. Tapi satu benda sama je, radio tetap KLFM juga. Ah, kalau dengar Wawam Sam pun boleh. Lagu rock, lagu cinta, lagu jiwang, semua ada kat sini dek. Assalamualaikum. Saya Joy Daud. Dengarlah KLFM 97.2 MHz, radio nombor 1 orang KL. Ingat lah, ini baru KL.
1: Ini baru KL.

0: saya Nurin Aziz.
1: Dalam hirup pikuk kota, kita semua perlukan ruang untuk bernafas. Dengarkan KLFM 97.2 MHz, muzik dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.
2: Sekarang kita ikuti utama 7 pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
3: Belanjawan 2027 ambil kira keperluan pelbagai kelompok masyarakat. Jerebu rentas sempadan, Malaysia tunggu maklum balas Indonesia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 7 Pagi.

0: pada RM2,500 sebulan sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Pelarasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 Saat, Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya. Indonesia masih belum memberikan maklum balas terhadap tawaran bantuan Malaysia berhubung tawaran bantuan untuk menghantar aset bagi membantu memadam kebakaran di negara itu. Menteri Komunikasi merangkap jurucakap Kerajaan Madani, Datuk Seri Fahmi Fadil berkata hubungan baik antara kedua-dua negara memungkinkan beberapa tindakan susulan diambil.
4: Yang Amat Mohamad Perdana Menteri semalam telah menyatakan bahawa kita telah berhubung dan beliau sendiri telah berhubung terus dengan Presiden Indonesia. Dan kita percaya hubungan baik antara kedua negara ini akan memungkinkan beberapa tindakan susulan diambil. Tapi setakat ini belum ada apa-apa malu balas yang telah disampaikan kepada Jemaah Menteri daripada Wisma Putra ataupun MRES.
3: Datuk Seri Fahmi Fadil. Sekolah di Kedah, Kelantan dan Terengganu akan beroperasi seperti biasa hari ini. Berikutan bacaan indeks pencemar udara masih terkawal. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata, kementerian akan terus memantau perkembangan kualiti udara dari semasa ke semasa susulan keadaan jerebu yang melanda negara. Kes jangkitan saluran pernafasan atas meningkat 10.43%, turut meningkat kes konjuktivitis atau radang mata sebanyak 26.47%. Angka itu berdasarkan pemantauan penyakit berkaitan jerebu di 78 fasiliti kesihatan terpilih Kementerian Kesihatan KKM seluruh negara. Menurut KKM, peningkatan kes jangkitan saluran pernafasan atas daripada 3,509 kes pada minggu epidemiologi ke-39 kepada 3,875 kes pada minggu berikutnya. Keperkembangan luar negara, sekurang-kurangnya 12 orang maut manakala 309 yang lain cedera dalam serangan ke atas lapangan terbang antarabangsa Riyadh, Arab Saudi. Menurut pihak berkuasa penerbangan awam Arab Saudi, antara yang terkorban ialah 4 warga tempatan, 2 warga Bangladesh serta masing-masing seorang warga Amerika Syarikat, Mesir, Jordan, Syria, Palestin dan Sudan. Bagaimanapun, maklumat lanjut mengenai punca dan pihak yang bertanggungjawab tidak dinyatakan. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menggesa Ukraine memilih presiden baharu dengan mendakwa Volodymyr Zelensky gagal mencapai perjanjian untuk menamatkan perang dengan Rusia. Kenyataan itu menyusul selepas Washington mengumumkan perjanjian pembelian diesel dari Rusia yang dikritik Zelensky sebagai tidak adil dan tidak jujur. Badminton terbuka Arctic 2026, bergula lelaki negara Aaron Tai dan Yap Roy King mara ke pusingan akhir selepas menewaskan pasangan Denmark Christian Foskia dan Rasmus Kia. Sekaligus penampilan pertama mereka di pentas akhir sebagai pasangan pada Kejohanan Jelajah Dunia BWF. Aaron Roy King hanya memerlukan 37 minit untuk menang straight set 21-14, 21-16, namun nasib berbeza dialami perseorangan lelaki negara Li Zijia apabila tersingkir pada peringkat separuh akhir selepas tewas kepada pemain Denmark Andreas Antonsen. Zijia tewas 21-11, 15-21, 16-21 dalam pertarungan selama 1 jam 18 minit. Perlumbaan Formula 1 GP Singapura, Max Verstappen memanfaatkan kesilapan George Russell untuk menjuarai perlumbaan pecut dalam perlumbaan yang berlangsung di litar basah selepas hujan lebat. Pelumba Red Bull itu menamatkan saingan dengan kelebihan 2.50 saat di hadapan pelumba Ferrari, Lewis Hamilton, manakala Charles Leclerc melengkapkan podium di tempat ketiga. Sementara itu, pendahulu kejuaraan Kimi Antonelli menamatkan saingan di tempat keempat selepas dua pemain Dua McLaren terlibat dalam insiden pelanggaran sesama sendiri pada pusingan akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027 ambil kira keperluan pelbagai kelompok masyarakat. Jerebu rentas sempadan, Malaysia tunggu maklum balas Indonesia. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

11 Oktober 2014, Siti Aisyah cipta sejarah Sukan Lumba Basikal Negara. Pada hari ini dalam tahun 2014, Siti Aisyah alias mencipta sejarah dalam Sukan Lumba Basikal Tanah Air apabila menjadi pelumba wanita pertama yang berjaya menduduki podium pada siri Marathon Merentas Desa Union Cyclists International, UCI. Aisyah menamatkan perlumbaan sejauh 75 km dengan catatan masa 4 jam 15 minit 20 saat di tempat ketiga. Tempat pertama kejohanan menjadi milik Janka Kesek Stefkova dari Slovakia dan tempat kedua diduduki oleh Supuk Son Nuntana dari Thailand. Kejayaan ini membolehkan Aisyah untuk mendapat satu daripada 20 slot tawaran ke kejohanan dunia UCI Mountain Bike Marathon di Itali pada tahun 2015. Selain beliau, dua orang lagi pelumba wanita tempatan turut diberikan slot ini, iaitu Masiatun Muhammad Radzi dan Junaidah Juice.

0: Hujung minggu kini bertambah ceria bersama KLFM. Layan Hujung Minggu KL setiap Sabtu dan Ahad, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Berhibur bersama pelbagai lagu popular dari era 90-an hingga masa kini. Macam-macam genre ada. Pop, hip-hop, dangdut, ish, banyak lagi lah. Sambil dengan celoteh DJ KLFM tu, berhibur dengan lagu-lagu sedap bersama Hujung Minggu KL.
1: Ya, kembali lagi bertemankan saya Kulin menerusi Hujung Minggu KL fasa yang pertama. Ya, semestinya hari ini, Hujung Minggu ni, banyak je lagu-lagu yang sedap-sedap menemani perjalanan cuti anda. Dan sekarang ni Kulin nak kongsikan kepada anda, lagi-lagi yang akak-akak, mak-mak yang tengah ke dapur nak memasak, nak menggoreng telur tu kan. Kita nampak je telur tu nampak elok dekat luar, tapi belum tentu selamat untuk dimakan. Ini dia yang dikongsikan oleh Public Health Malaysia. Kita pernah tak pecahkan telur, tiba-tiba keluar bau busuk yang menusuk hidung? Mesti pernah kan. Ini antara tanda telur sudah pun rosak. Dan jangan cuba selamatkan telur tu dengan memasaknya. Yelah, kita dalam fikiran kita, kalau kita masak telur tu maksudnya boleh mematikan kuman. Tidak ya. Ini dah Kulin nak kongsikan kepada anda. Sebelum masukkan telur ke dalam masakan, pastikan beberapa tanda ni. Yang pertama, bau busuk atau luar biasa. Telur yang rosak boleh mengeluarkan bau yang sangat tidak menyenangkan apabila dipecahkan. Yang kedua, kulit retak atau berkulat. Bakteria boleh masuk melalui rekahan kulit. Dan jika berkulat, jangan gunakan telur tersebut, okey? Dan yang ketiga, putih telur berwarna, bertukar warna, antaranya warna merah jambu, kehijauan atau perubahan warna yang luar biasa boleh menandakan kerosakan. Dan yang keempat ni, tekstur luar biasa atau berlendir, terutamanya jika disertai bau busuk atau tanda kerosakan lain. Tapi yang tengah viral di thread ni, ada satu postingan, mereka pecahkan telur dan nampak ada macam warna-warna pelangi macam tu. Yang itu lagilah tak boleh untuk kita makan, sebab itu antara telur yang tercemar dah sebenarnya. Dan bagaimana kita nak uji telur tu untuk kita nampak ni elok lagi ni, ni tak elok ni? Cara dia macam mana? Kita boleh rendam di dalam air. Kalau telur tu terapung, maksudnya telur tu dah lama lah. Tapi pastikan kalau nak goreng telur, nak masak telur, pastikan ada 4 ataupun 5 yang Kulin telah kongsikan kepada anda semua, okay? Dan itu dia yang Kulin dapat kongsikan berkenaan dengan telur. Dan sekarang ini, kalau anda nak buat permintaan lagu, nak hantar ucapan untuk orang yang tersayang kan, boleh je WhatsApp kami di 0133097972. Dan sekarang ini kita ada Aiman Hayalan, katanya nak lagu Syamil Cukup Sekali. Ini dia, Kulin nak mainkan, nak tunaikan lagu Syamil. Tapi sebelum tu kita berhibur dulu dengan Slick dan Aaron Aziz dengan tajuk lagunya Salam Semua Hujung Minggu KL. Ini baru KL.

Itu dah Sarah Suhairi dengan tajuk lagunya Tak Perlu Rasa. Ini merupakan lagu baru dia dan sebenarnya lagu ni berkisahkan move on. Tapi tak nak sedih-sedih dah kalau kita nak move on kan. Ini dah lagu ni nak move on tapi happy. Itu yang kita mahukan sebenarnya. Dan lagu tu membawa kita ke pukul 7.32 minit pagi. Dan kepada anda semua, jangan lupa untuk saksikan KLFM Zoom In pada pukul 3 petang ini, di mana hari ini kita akan bersama dengan Amar Haikal dengan tajuk lagunya Gila Bayang. Nak tahu tak lagu tu sebenarnya ditulis oleh Naim Daniel. Sehari dua je Naim Daniel buat lagu tu, terus bagi. Nampak? Lagu yang disampaikan pun memang orang kata sangat-sangat hit, di mana di YouTube telah pun mencecah 7 juta lebih tontonan. Dan kalau convert duit, dah jutawan dah. Baik, sekarang ini sebenarnya kepada anda semua, kalau ada nak buat permintaan lagu, hantar ucapan, boleh je menerusi WhatsApp kami di 013-3097-972. Dan yang selepas ini sebenarnya ada banyak je lagu-lagu best best yang akan menemani perjalanan anda semua. Antaranya kita ada lagu Cukup Sampai Sini, Tak Nak Lagi, Cukup Sampai, Cukup Sampai Di Sini, lagu baru Nabila Razali. Cukup Sampai Sini, Kau Bukan Lagi, Cukup Sampai Sini. Dan ada juga lagu daripada Sting, Dalam Diam Mencintaimu.

mengikhlaskanmu bagai memaksa kematian sebelum ajal. Seperti hujan yang tiba-tiba berhenti, padahal telah mencurahkan segala-galanya. Seperti siang yang terpaksa berundur, memberi ruang kepada malam. Padahal ia sudah menerangi seterang-terangnya. Seperti daun yang rela gugur, padahal pohon telah menjulang setinggi-tingginya. Seperti kita yang pernah berbagi bahagia. Kini,

Ya, terima kasih kepada anda yang masih lagi kekal di frekuensi 97.2 MHz dan kepada anda yang mendengarkan kami menerusi RTM Klik betul-betul percuma. Terima kasih banyak-banyak. Ya, masih lagi berteman kanan saya Kulin dan sekarang ini kan Kulin nak kongsikan kepada anda semua. Ada satu video yang tengah viral di TikTok yang dikongsikan oleh Mak Kiah Ferry 2. Ini kalau anda kenal lah Mak Kiah Ferry ni kan, kita panggil dia Kik Betowski versi wanita di Malaysia. Di mana makcik ni memang selalu pakai helmet kalau nak melakukan apa-apa aktiviti ataupun video-video yang ada di dalam media sosial beliau. Dan sekarang ini yang tertariknya video yang beliau baru post ni adalah dia naik motor. Tapi motor tu dia 1000cc dan memang betul-betul lebar, macam kenderaan Batman. Dan ramailah netizen-netizen Malaysia ni cakap, kusangka Batman, rupanya Mak Kiah. Dan kalau anda nak tahulah kan, motor tu yang dikomen oleh Mukriz Zakaria, katanya yang bertanya kelas lesen ni kenapa eh? Ya, kalau nak tahu kelas lesen untuk motor ni, kita boleh nampak motor ni besar dan lebar, harus guna B full. Dan kalau kenderaan ni lalu highway, hanya guna palang line yang paling hujung. Sebab apa? Sebab staff tol akan bukakan palang tanpa bayar tol kerana masih diklasifikasikan sebagai motosikal. Walaupun kita nampak motor ni betul-betul lebar, besar, dia masih lagi motosikal dan tidak perlu pun bayar tol. Itulah yang Kulin dapat kongsikan kepada anda semua. Sebab apa? Sebab kadang-kadang kita tertarik lah juga kan, nampak motor ni di tengah jalan raya. Motor ni besar, macam mana nak lalu dekat laluan-laluan motor yang kecil tu kan? Jadi kita dah tahu dah jawapannya. Ada tak anda semua yang betul-betul peminat motor, boleh tak kongsikan kepada kami motor apa anda naik? Mana tahu ada yang lebih 1000cc yang kita tak tahu. Kalau saya, saya bawa 250 je. Itu pun saya dah nampak macam seconet je dekat atas motor tu. Kecil sangat. Baik, kepada anda semua, kalau nak buat permintaan lagu, boleh je menerusi WhatsApp kami di 0133097972. Tak kisah nak kongsikan berkenaan apa sahaja yang berlaku pada hari anda pada hari ini. Ya, kita nak baca dan kita nak kongsikan juga. Okey, dan sekarang ini kita nak berhibur dengan lagu nyanyian daripada Aziz Harun dengan lagunya Telepati. Ini antara lagu yang viral juga di TikTok. Hujung Minggu KL. Ini Baru KL.